0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya. Good morning everyone. Ya, teman Radio yang merupakan grup musik pop alternatif asal Semarang baru saja menghadirkan proyek yang paling ambisius dalam perjalanan bermusik mereka. Dan yang pastinya lagu yang baru saja Angel putarkan kalah ini dibawakan bersama musisi sekaligus penulis lagu ternama Indonesia, Fiersa Besari, ya teman Produa. Jadi sebagai pembuka single pertama yang berjudul Salah, lebih dulu hadir sebagai platform musik digital di 3 Juli 2026 kemarin. Nah, mereka juga mengeluarkan album mini EP Kalah yang dirilis juga ya teman Produa sekaligus. Dan kalau Good Morning Everyone memilih pendekatan yang berbeda, di mana mereka juga memperkenalkan karya ini secara bertahap kepada pendengar setia mereka melalui sistem rilisan yang ecer. Mulai dari Salah sebagai single pembuka sebelum EP penuh hadir pada bulan September mendatang. Anyway, kalau misalnya kamu juga mendengarkan tadi ya lirik lagu Salah ini, teman Produa ternyata ditulis oleh Sani sang vokalis dan mengangkat kisah yang memang sangat familiar ya. Kita yang selalu dianggap keliru di mata pasangan kita. Hei, tapi Angel bukan curhat loh ya. Meskipun kadang kita sudah memberikan yang terbaik. Jadi tema ini memang bukan hanya menjadi fondasi satu lagu, tapi juga benang merah dari keseluruhan EP Kalah, teman Produa. Jadi katanya Kalah ini merupakan cerita tentang menerima tidak semua hal bisa dimenangkan. Dan kadang kita juga sudah memberikan yang terbaik tetapi dianggap salah. Jadi dari situlah lagu-lagu dalam EP atau album pendek ini lahir dari Good Morning Everyone. Dan yang pasti teman Produa, kamu juga bisa request setiap hari di Produa FM Kupang di 0811 3820 90 90. Dan di line telepon kita 0308829377. Anyway, selamat pagi untuk yang sudah bergabung pagi ini. Ada Kakak Yana di Singapura, good morning sister. Ya, orang-orang Singapura, Malaysia juga ada Kakak Narti. Selamat pagi makcik semuanya, selamat melakukan aktivitas. Ada juga Kakak Riki Matasina, selamat pagi. Kak Riki juga semangat selalu ya, meskipun katanya orang lain pada libur, kita masih kerja. Betul sekali Kak Riki, sama nih. Gak memandang yang namanya tanggal merah ya, tapi tetap semangat selalu. Okay. Dan masih banyak lagu-lagu asik, lagu-lagu koleksi terbaru. Kali ini Angel mau hadirkan untuk teman Produa dari single terbaru Aku JJ dengan ceritanya Jatuh Cinta. Spesial untuk kamu yang sementara sudah berada di tempat kerja, tempat usaha juga, dan lagi menunggu untuk hal-hal baik datang dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. New entry. Hit music now.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Pro 2 FM. New entry. Hit music.

semangat pagi untuk semua teman Pro 2. Kita udah berada di hari Senin pertama untuk bulan Juli 2026. Gimana aktivitas pagi kamu? Semoga menyenangkan dan selalu dipenuhi dengan energi positif ya. Anyway, yang Angel putarkan untuk teman Pro 2 ini juga merupakan single terbaru dari Beyonce. Ada Morning Dew. Pagi-pagi memang harus kasih sesuatu yang bisa membuat teman Pro 2 tambah semakin ini bisa kamu artikan sebagai penyemangat, rasa fokus kamu, atau mungkin juga perasaan yang dari takut menjadi kuat, percaya diri. Beyonce juga memberikan kejutan spesial pada hari kemerdekaan Amerika Serikat dengan merilis lagu berjudul Morning Dew yang sementara Angel putarkan pada 4 Juli kemarin ya. Ternyata teman Pro 2 single ini menjadi karya orisinal pertama sejak 2 tahun dalam albumnya Cowboy Carter di 2024. Sekaligus dia bakal merilis juga single dan album terbarunya pada 4 September mendatang dalam edisi peringatan 20 tahun album Iconic Birthday teman Pro 2. Jadi yang pasti Morning Dew ini sebenarnya memang diciptakan pada periode penggarapan Birthday di tahun 2006 silam, tapi ternyata baru dirilis untuk edisi peringatan album tersebut. Dan tentunya lagu ini juga menjadi penghormatan Beyonce kepada para penggemar sekaligus membawa kembali energi penuh percaya diri ya, yang menjadi ciri khas era Birthday itu sendiri. Jadi untuk teman Pro 2 juga ini kayaknya spesial untuk teman Pro 2 ya. Dan selamat pagi untuk yang sudah mendengarkan. Pagi ini ada Selo juga. Selamat pagi, mau salam di Selo di Labat ya. Katanya lagu Elo deh yang semangat-semangat. Oke, ditunggu aja. Nanti bakal Angel putarkan. Kemudian siapa lagi nih yang udah bergabung? Selamat pagi untuk Kai. Hai Kai, kasih lagunya Ungu dong. Oke, ditunggu aja, nanti Angel hadirkan untuk kamu ya. Dan selamat pagi nanti di pukul 9 hingga pukul 10 pagi dalam akhir rangkaian Sepada, Angel juga akan menghadirkan Kita Indonesia, segmen khusus memuat nilai-nilai keindonesiaan tentunya bersama dengan bintang tamu spesial. Siapakah dia? Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang. Angel kasih kamu dulu deh dari single terbaru NOTD Lucky Love with Nokia. Masih keinget gak sih merek handphone yang satu ini?

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: New entry. Hit music now.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
7: MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel hadirkan Kita Indonesia, program acara RRI Kupang dengan nilai-nilai keindonesiaan yang akan menghadirkan topik dan narasumber dari anak muda Nusa Tenggara Timur. Dan yang pastinya teman Pro 2 pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan founder Taman Baca Nara Eban, ada Kakak Angelina Triani Tukan di line telepon kita. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan Taman Baca untuk Semarak Literasi. Jadi yang pastinya teman Pro 2, untuk kamu juga yang tertarik dan menginspirasi ya, mau bicara soal literasi, atau mungkin juga teman Pro 2 yang memang punya passion di bidang literasi dan punya koleksi buku-buku, wah bisa juga nih kamu membuat taman baca di tempat kamu berada. Untuk itu langsung aja Angel mau menyapa terlebih dahulu sama-sama Angel. Iya, yeah, Angelina Triani itu kan di line telepon kita. Selamat pagi Kak Angel.
8: Halo Kak Angel, selamat pagi.
7: Semangat pagi, salam literasi.
8: Salam literasi Kak, dan salam literasi untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 2 Kupang tentunya dimanapun berada.
7: Senang sekali kita bisa berjumpa di udara. Kakak apa kabar?
8: Luar biasa sekali, sehat.
7: Sehat, bahagia, dan semakin sukses ya kak ya.
8: Tentu sekali kak Angel.
7: Oke, okay. Nah teman Pro 2, kita sudah mendengarkan suara dari kak Angelina, Triani Tukan yang merupakan pendiri dari Taman Baca Nara Eban ya, tapi juga prestasinya sebagai relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional 2026 dan juga sebagai Duta Baca Kabupaten Flores Timur 2025. Luar biasa, ini keren sekali prestasinya Kak Angel.
8: Terima kasih banyak Kak.
7: Dengan prestasi dan juga program-program yang sementara tengah dijalankan, apa yang ingin kakak sampaikan sih terkait dengan literasi, penguatan literasi ya lewat Taman Baca ini, khususnya di daerah kakak?
8: Baik, begini Angel dan seluruh pendengar setia RRI Pro 2 Kupang, untuk gerakan literasi ini tentunya bukan hal yang baru lagi. Dengan tren saat ini provinsi kita masuk dalam kategori gemar membaca yang cukup tinggi, saya berharap bahwa gerakan literasi ini tidak hanya sebuah gerakan seremonial biasa, tetapi kita memulai dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar lingkungan kita.
7: Oke, luar biasa. Dan ini seperti apa sih ketika kakak mempunyai ide untuk kayaknya bisa nih Taman Baca, kita menginisiasi Taman Baca apalagi di daerah kakak sendiri. Boleh diceritakan kepada pendengar setia kita, namanya adalah Teman Pro 2. Silahkan nih kak.
8: Oke, baik, terima kasih Angel. Baik, teman-teman Pro 2. Awal mulanya kenapa ada komunitas ini? Jadi dari Nara Eban ini sendiri hadir di tengah krisis pandemi waktu itu, dan saya waktu itu masih kuliah sekitar semester 4-5 gitu. Dan waktu itu pulang kembali ke kampung dan melihat adik-adik saya di sekitar lingkungan, mereka kesulitan memahami apa tugas mereka yang dibawa pulang dari sekolah, karena mereka ke sekolah dan mengambil bahan tugas dan pulang ke rumah. Dan mereka bingung gitu, mau memulai dari mana, mengerjakan tugas-tugasnya seperti apa, bahannya diambil dari mana, karena tidak semua orang punya gadget, tidak semua orang tua punya gadget, dan untuk mengakses informasi itu sendiri. Nah, dari situ saya mulai melihat bahwa ternyata ada satu perkumpulan yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan nilai-nilai gemar membaca, membangun kepercayaan diri, karena ruang itu tidak kita dapatkan dulu, namun sekarang bisa saya buat gitu. Akhirnya saya membangun diskusi itu dengan orang tua saya sebagai pionir pendukung, dan kami berdiskusi gitu, karena di masa pandemi ini kita mau bikin apa dan adik-adik butuh apa. Akhirnya semua itu berawal dari inisiatif sendiri, bahan bacaannya, papan tulis yang dimanfaatkan dari bekas-bekas apa ya, papan-papan triplex gitu kita manfaatkan. Dan saya akhirnya mengajak mereka untuk datang ke rumah, dan kita bangun pondok kecil satu dan duduk belajar sama-sama. Dan itu akhirnya setiap pagi mereka ngambil tugas di sekolah dan semua pulang berkumpul di tempat kami gitu. Dan itu berlangsung selama pandemi hingga hari ini. Kami ada, kami bergerak, dan adik-adik memanfaatkan ruang tersebut. Seperti itu sih Kak.
7: Luar biasa, keren sekali ya. Dan yang pasti ini sejalan juga dengan prestasi kakak ya, program-program yang kakak hadirkan sebagai relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional 2026 ya kak ya.
8: Iya benar sekali Kak Angel. Jadi memang ketika, jadi program relawan literasi masyarakat program Perpustakaan Nasional ini, itu kita biasa sebut dengan R5 gitu. Dan itu program disaring dari seluruh kabupaten, perwakilan, dan provinsi. Siapa saja penggiat literasi yang mumpuni untuk lolos dan dipilih gitu kan. Cukup lama waktu itu kita sempat ikut seleksi hampir sebulan, dan sempat cukup cemas ya, ini masuk tidak ya, masuk tidak. Karena berkat dukungan itu kan kita bisa semakin menyasar ke titik-titik terjauh dari jangkauan gitu.
7: Keren. Ini menjadi apa ya, kalau mau dibilang era membaca buku, apakah masih relevan dengan digital saat ini, apalagi di tempat kakak? Pandangannya seperti apa nih kak?
8: Baik, jadi menurut saya memang saya tahu bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Flores Timur kami itu memang jaringannya hilang timbul gitu. Tapi era digital ini membantu bahwa dulu dulu saya belum paham bagaimana harus mendapat akses bahan bacaan gitu. Karena sampai saat ini juga kami masih menggunakan program pinjam gulir di beberapa komunitas yang punya bahan bacaan cukup banyak, atau perpustakaan yang mendapat bantuan 1000 buku dari perpustakaan nasional gitu. Dan yang paling unik ini adalah dengan era digital ini, ternyata perpustakaan itu menghadirkan inovasi bahwa semua orang bisa mengakses buku digital yang ada di website perpustakaan, mengakses bahan bacaan cerita anak dengan level dan kategori yang bisa kita pilih di situ. Jadi dengan itu, sebelumnya saya juga bekerja sebagai aktivis human trafficking dan pendampingan literasi untuk beberapa wilayah pelosok. Jadi bahan digital itu akhirnya saya print dan dijilid untuk menjadi bahan buku bacaan. Jadi buku bacaan itu kami bawa ke kampung-kampung untuk memberikan adik-adik. Kita tidak punya buku fisik cetaknya, tapi punya buku digitalnya yang kita cetak, kita kemas, kita buat bagus untuk adik-adik jadikan bahan bacaan. Seperti itu aja.
7: Wah, keren sekali. Tapi sebelumnya, sebelum kita lebih jauh lagi, ini Angel tertarik ketika kita bertemu di media sosial. Dari Kak Angel memberikan nama komunitas kakak adalah Nara Eban. Pengen tahu dong sebagai founder, apa sih makna mendalam dan doa yang kakak panjatkan lewat komunitas Nara Eban ini? Ini artinya apa sih kak, kalau kita boleh tahu?
8: Oke, jadi teman Pro 2, Nara Eban sendiri itu cukup apa ya, nama yang cukup unik di wilayah kami. Mungkin ada yang berpikir bahwa ini wilayah timur, tapi tidak. Ini bukan Eban yang timur, tapi ini di Rantuka, tepatnya di desa kami. Nara Eban sendiri itu, dulu itu nama, Nara itu adalah nama orang. Dan Eban itu wilayah tempat tinggal gitu, yang namanya Nara Eban gitu. Dan di wilayah itu saya tinggal dan rumah kami dibangun, ada beberapa titik wilayah tempat ritual gitu. Jadi beberapa titik jalur masuk di mana beberapa wilayah adat yang ada gitu ya. Dan tentunya di sekitar Nara Eban sendiri di Taman Baca itu memiliki satu pondok yang mana saat ini jadi pusat budaya dan warisan tradisi sampai hari ini, dijadikan tempat untuk berkumpul dan ritual, membuat ritual untuk mengantar hasil panen dari para petani di desa kami. Dan itu dijadikan momen untuk berkumpul, bersuka cita atas hasil panen, dan mendapat berkat baik bibit untuk musim menanam berikutnya dan alat-alat mereka gitu. Jadi filosofi itu saya ambil bersama dengan para pendiri, dan kami berharap bahwa semua anak-anak yang datang di Nara Eban itu mereka bisa berkumpul, bangun ruang kepercayaannya, mereka bersuka cita atas hasil-hasil belajar itu, dan mereka bawa keluar dengan versi mereka, versi terbaik dari mereka. Seperti itu kayaknya.
7: Mantap sekali ya kak, ketika mendengarkan cerita panjang membentuk Nara Eban ini, apalagi dari artinya sendiri ya, berkumpul, bertemu. Nah kalau kakak Angel, sampai saat ini kan pastinya komunitasnya sudah besar dan meluas juga ya. Ini memang kalau kita boleh tahu lebih dalam lagi, sudah berapa banyak sih kak anggota dan juga pengurus? Apakah memang sampai saat ini kakak yang masih menjadi pengurus, ya pengurusnya founder juga sekaligus kakak, tapi maksudnya kakak yang menjalankan secara solo, atau juga sudah ada tim khusus ya, atau seperti apa nih? Dan targetnya dari komunitas ini memang menyasar hanya untuk adik-adik kita yang masih bersekolah atau juga masyarakat nih?
8: Baik, Kak Angel dan teman Pro 2, Ini menarik sekali nih, saya suka sekali jika ditanya saat ini berkegiatan dengan siapa gitu. Jadi kita, saya mau menarik bahwa teman-teman Produa berbicara tentang kerelawanan dalam berkomunitas. Tentu saya dan para pendiri, terus siapa saja yang ada di situ, kami semua punya tantangan dan itu sangat dimaklumi gitu. Dan sejauh ini, awal berdiri itu kami dulu punya 12 relawan, itu adalah anak-anak remaja yang ada di lingkungan kami, teman-teman yang kuliah, bahkan ada yang relawan dari luar, yang saat ini bekerja di luar, tapi tetap support kita dari jauh, membagikan konten-konten tentang kegiatan kita. Jadi, bicara tentang relawan sampai saat ini, yang paling mendasar selain saya sendiri adalah karena saya sudah berjalan sejauh ini selama 5 tahun, kita akan namanya kehilangan relawan karena tuntutan pendidikan, tuntutan ekonomi, dan akhirnya banyak teman-teman relawan yang keluar dari daerah gitu. Akhirnya saya selama 2 tahun terakhir ini menggerakkan gerakan namanya Tutor Sebaya. Kak Angel, Tutor Sebaya itu adalah relawan cilik yang ada di Taman Baca yang punya kapasitas bisa mendampingi adik-adiknya di bawah usianya. Jadi kita punya tutor sebaya yang akhirnya jadi program unggulan untuk meregenerasi kan kita punya estafet kepemimpinan itu sendiri. Jadi selama 2 tahun itu akhirnya itu yang menjadi poin suksesnya Nareban sampai saat ini. Karena ada regenerasi yang kita tidak di usia untuk angkatan kerja, tapi di usia untuk belajar gitu. Akhirnya selama 2 tahun ini kita sukses dengan program tutor sebaya itu. Jadi kalau Kak Angel tanya saya bergerak sendiri, saya tidak bergerak sendiri. Ada keluarga seperti yang utama, ada anak-anak yang punya kepercayaan diri, mereka tampil jadi pemimpin. Itu yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir. Karena kita trial error dengan kerelawanan ini.
7: Dimengerti ya Kak ya. Ini masih menjadi tantangan juga nih dalam menjalankan program-program Kakak. Tapi kalau bicara soal program, nah literasi, Taman Baca untuk Semarak Literasi, apalagi di tempat Kakak, kita pengen tahu dong, selain adik-adik masyarakat ya berkumpul untuk membaca buku, kegiatan apalagi sih yang menarik dan menjadi ciri khas tersendiri dari Taman Baca Naraeban ini, Kak?
8: Oke, baik. Jadi di Naraeban itu kita, saya berusaha membangun ruang musyawarah mufakat gitu. Jadi segala event yang kita bangun atau kegiatan selain literasi dasar membaca bersama, ataupun mengenal orang untuk kelas-kelas bawah, kami membangun kesepakatan untuk mufakat adalah kita mau belajar apa di Sabtu depan. Itu yang kita bangun. Selain event besar seperti perayaan Hari Anak, ataupun Hari Pancasila, ataupun perayaan kemerdekaan, itu pasti kita ada gitu event itu untuk event baca puisi tentang kemerdekaan, ataupun event bicara tentang siapa aku dan segala macam gitu. Jadi event yang paling beberapa tahun terakhir ini adalah kelas pameran hasil karya gitu. Mereka menuliskan puisi mereka, terus memamerkan ke orang tua, ke di tempel di mading mininya gitu. Di sini kita buat sederhana mungkin. Dan beberapa bulan terakhir itu sambang sekolah gitu. Itu juga berkaitan dengan program Perpustakaan Nasional, tapi juga sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Sambang sekolah untuk menarik perhatian adik-adik bahwa budaya literasi kita tuh seperti apa. Sederhananya apa, mulai dari bahan bacaan yang kamu suka dulu, tidak usah yang berat-berat dulu, cerita-cerita anak gitu, itu penting. Mungkin bisa juga jadi bahan untuk kamu menjadi pendongeng, bertutur, apalagi cerita rakyat kita ini sekarang mulai berkurang gitu. Untuk cerita berkurang sekali, anak-anak bahkan bingung gitu, ini di mana gitu. Kemarin, beberapa hari kemarin kita bicara, kami kelas baca puisi, anak-anak tuh bingung gitu. Oh, kenapa bacanya begitu? Kenapa bacanya begitu? Iya, namanya teknik gitu. Kita mengekspresikan diri menggunakan teknik vokal yang berbeda. Karena puisi itu identitasnya sangat melekat. Apalagi puisi punyanya orang gitu. Karya karya-karya sastrawan yang sangat terkenal itu mereka punya ciri khas gitu. Hmm. Dan kita mau menyampaikan pesan dari apa yang mereka tulis, kita harus dengan memilih ekspresi yang tepat gitu. Jadi pelan-pelan kita bangun itu. Jadi untuk kegiatan itu, saya selalu bersepakat dengan mereka karena kita ikut mood anak ya, karena usia kelas bawah dari TK PAUD sampai paling tinggi SD kelas 6, SMP itu hilang muncul kalau berkumpul, kecuali kita sendiri ke tempatnya. Jadi pelan-pelan kita bangun kesepakatan dan akhirnya sampai saat ini kita terbiasa gitu. Boleh tidak Ibu di bulan minggu depan kita belajar, kami masih bingung untuk menulis kosakata yang panjang atau menulis ketika bisa bertutur tapi belum bisa menulis yang cukup panjang atau membaca buku-buku di level A, level B, level C dan buku-buku level begitu. Jadi waktu kita program pinjam guler di buku itu, kami juga menyesuaikan dengan level dan kemampuan membaca dari anak-anak yang ada di taman baca.
7: Dimengerti ya. Wah, ini bicara soal taman baca kakak, kakak punya koleksi berapa banyak buku sih dan genrenya apa kak? Ini memang pure kakak mengumpulkan ya dari tahun ke tahun atau juga ada sumbangan dari teman-teman, dari ya orang lain atau seperti apa kalau di komunitas kakak?
8: Iya kak, jadi di Narayaman tuh kita lebih banyak bukunya genre fiksi ya, karena cerita lebih banyak cerita fiksi di level A, B, level 1, 2 dan kalau buku koleksi sendiri tuh berapa ya, buku-buku bahan bacaan sekitar 20-an itu koleksi pribadi. Setelah itu sisanya ada bantuan 30 dari buku bagi NTT waktu kita awal itu. Terus sampai 3 tahun 2 tahun terakhir kita pinjam gulir dengan Taman Baca Lautan Ilmu, FTBN Flores Timur, Ruang Simpasio. Jadi akhirnya kita kerjasama untuk pinjam gulir 100 buku. Habis kalau sudah selesai kita balik lagi 2 minggu atau 3 minggu untuk tukar lagi. Itu sih terakhir, karena kalau untuk yang non-fiksinya itu koleksi pribadi, okay. Itu buku-buku sendiri yang dibeli. Terus kalau ada anak-anak yang usia SMA mau baca, itu kita persilakan gitu kak.
7: Nah kalau misalnya ada masyarakat yang ingin memberikan juga buku ya, berdonasi buku, ini memang ada genre khusus atau syarat dan kriteria khusus, apakah bukunya memang harus seperti ini dan lain sebagainya atau bagaimana nih Kak Angel?
8: Oke, baik Kak Angel dan teman-teman Pro2, kalau buat masyarakat semua yang mau berbuku untuk saat ini ya, untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan, saya menyarankan untuk lebih kepada genre fiksi. Karena saya tidak mau mubazir gitu bukunya dan tidak enak, karena kalau sumbang buku banyak-banyak dan dilesa oleh yang anak-anak apa ya, di usia anak-anak yang masih SD level 6 dan tidak banyak untuk level atas, saya tidak mau buku itu hanya jadi pajangan di komunitas. Dan sangat disayangkan karena tempat penyimpanan kami juga terbatas, jadi lebih baik genre fiksi dan bisa di buku-buku level A begitu atau level B untuk anak-anak yang bisa akses. Dan kalau dimanfaatkan banyak begitu kan kita senang gitu. Iya. Jadi tidak hanya untuk pajangan, jadi lebih senangnya itu untuk buku-buku fiksi yang dimanfaatkan gitu.
7: Wah keren.
8: Ini untuk hal-hal dasar untuk penambahan kosakata sih kak. Iya. Tapi kalau untuk penambahan pengetahuan panjang itu beda lagi kita lingkupnya gitu.
7: Baiklah. Dan kita juga akan terus melanjutkan kebersamaan kita dalam Kita Indonesia. Kita jeda dulu boleh ya kak ya?
8: Boleh ya.
7: Oke, yang pasti untuk teman Pro2 langsung aja duo Angel di Pro2 FM Kupang, ada Angel sebagai presenter dan juga Kak Angelina Trian itu kan sebagai founder dari Taman Baca Narayaman. Untuk kamu yang mau tanya-tanya atau terinspirasi, boleh langsung di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90 dan line telepon kita 0380 829 377, boleh bertanya atau mungkin juga mau ikut berdonasi buku, boleh banget. Dan kita rehat dulu, setelah ini Angel bakal bacakan yang sudah bergabung di line WhatsApp kita. Stay tune terus hanya di Kita Indonesia.

0: Lagi ngapain sih, Beb?
1: Biasalah, buku baru nih. Lagi seru tau.
2: Buku adalah sumber ilmu yang tak terbatas. Dengan membaca buku, kita dapat mempelajari berbagai hal baru. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pula pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Membaca buku dapat melatih kemampuan berpikir kritis kita dan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi stres. Semakin sering kita membaca, semakin terlatih pula kemampuan konsentrasi dan memori kita. Membaca buku adalah sebuah kebiasaan positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jadi, luangkan waktu untuk membaca buku setiap hari dan rasakan sendiri manfaatnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
6: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
7: Indonesiaisme atau Kita Indonesia masih bersama dengan Kakak Angelina Triani Tukan yang merupakan founder dari Taman Baca Nara Eban. Kita kembali menyapa Kakak Angel. Selamat pagi Kak Angel, halo.
8: Halo Kak Angel, dan teman setia Pro2 Kupang.
7: Oke, semangat ya kakak ya. Kemudian kita ini udah banyak banget yang mau kenalan sama kakak Angel.
8: Wah, luar biasa ini.
7: Luar biasa dong ya kakak ya. Kita pengen tahu, ada yang bertanya gitu, apa sih dampak yang dirasakan oleh anak-anak yang kayak sebelum dan sesudah ketika mereka belum mengenal Taman Baca dan setelah itu mereka tersentuh dan menjadi aktif ya dari dampak Taman Baca, boleh dong diceritakan keseruannya kak kalau bicara soal anak-anak yang ada di tempat kakak ini.
8: Oke, baik kak Angel dan teman Pro2 Kupang. Jadi sekarang ini jadi karena kita Nara Eban ini dalam tahun ini tampil di beberapa event besar dan tentunya anak-anak yang jadi anak-anak itu biasanya punya kelompok-kelompok yang kecil-kecilan ya kalau mereka lagi berkumpul. Jadi ketika mereka yang sudah sering datang belajar dan punya aktivitas dan tampil di ruang publik dan disaksikan oleh orang tua dan masyarakat, akhirnya itu membangun satu kepercayaan diri gitu. Jadi dua hari kemarin kami kegiatan di hari Sabtu dan kami membangun evaluasi. Sederhana evaluasi itu Kak Angel dan teman-teman Pro2 jangan berpikir bahwa evaluasi itu harus ruang besar. Saya menerima feedback dari apa yang kami belajar. Apa yang kami belajar bahwa anak-anak menyampaikan bahwa mereka boleh bergiat gitu untuk mau baca dengan baik, mengenal tanda baca yang benar, mana jeda untuk titik, mana jeda untuk koma, dan mereka akhirnya membangun ruang komunikasi juga yang baik dengan orang tuanya bahwa kalau setiap hari Sabtu jam

0: ketiga kami belajar di Medan itu. Jadi mereka akhirnya mulai menunjukkan tanda kepercayaan diri yang mungkin masih samar-samar sebelum mereka ada, dan sampai hari ini dan kemarin Sabtu kita evaluasi, anak-anak sudah mulai belajar percaya diri menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu, bahwa mereka sukanya dengan gerakan ini, mereka suka buku yang seperti ini. Kalau buku yang lama yang terlalu banyak itu kami baca pusing, atau buku yang tidak ada warna itu tidak bikin kami semangat gitu. Jadi pelan-pelan kepercayaan diri itu muncul dan itu mulai terlihat sampai saat ini. Dan tentunya ketika saya jalan-jalan di sekitar kampung atau kami berkegiatan, orang tua yang lain yang anaknya mau bergabung juga dengan sendirinya punya respon positif bahwa boleh tidak anak kami gabung gitu, karena yang itu biasanya menarinya pindangnya tidak lentur, akhirnya sekarang sudah bisa lentur gitu. Jadi hal-hal kecil ketika diapresiasi itu akan membangun ruang kemandirian dan kepercayaan untuk anak-anak gitu kan, Jel.
1: Seru sekali ya Kak ya, kepercayaan, membentuk kepercayaan diri, kepribadian anak-anak juga. Wah, luar biasa. Ini sebagai foundernya diberkati betul ya Kak ya.
0: Nah, terima kasih.
1: Tapi bagaimana juga membentuk kepercayaan bersama dengan keluarga ya, membangun kepercayaan dan membangun komunikasi dengan orang tua, karena selepas anak di taman baca kan mereka juga menikmati dunianya dengan pengaruh literasi yang diberikan oleh kakak ya. Tapi setelah sampai di rumah ini sudah dunia lain lagi, dunia yang berbeda. Nah, bagaimana cara kakak juga untuk terus menyemangati anak ketika dia berada di lingkungan keluarga atau sekolah? Nah, pengaruh dari taman baca kakak, komunitas kakak ini tetap dia bawa kemana-mana nih. Jadi suka buku, baca buku, gila akan mencari tahu pengetahuan. Ya pokoknya seperti anak-anak, mereka rasa kepengen tahu tuh tinggi sekali tuh Kak.
0: Oke, baik, kayaknya jadi dua bulan kemarin itu sempat saya bikin konten games membaca buku dengan games, seperti apa ya, kita bikin games dan beberapa post gitu. Jadi post pertama baca buku, jadi post kedua pertanyaan. Jadi anak-anak tuh mulai berlomba. Dan game itu ternyata mereka pulang cerita ke orang tuanya dan teman-temannya di sekolah. Jadi akhirnya di minggu berikutnya saya cukup kaget karena mereka datang membawa rombongan anak-anak yang saya juga cerita mereka ketemu di mana, ternyata itu teman-teman mereka, untuk mereka menagih bahwa mereka mau main game lagi, tapi lawannya adalah temannya mereka dari luar komunitas gitu. Dan saya cukup, wah, mereka ternyata punya semangat untuk bikin games yang ini gitu, games membaca sambil bermain game dengan ekspresi, dengan apa ya, gaya yang mereka bangun gitu. Dan ternyata itu menjadi cerita yang menarik ketika konten itu dipublikasikan. Dan saya berteman dengan beberapa orang tua mereka di media sosial. Mereka melihat bahwa ada yang sampai tidak percaya dan berkomentar bahwa kenapa dia bisa berani maju membaca buku di teman-temannya. Atau dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Terus dia bisa menjadi leader di tim mereka gitu. Jadi ada orang tua yang berkomentar bagus kan. Anak-anak itu menyampaikan, ada anak-anak yang kata, ibu kemarin posting kegiatan kita kan di sini, saya punya ibu guru di sekolah, ada lihat gitu. Jadi komentar-komentar, terus dukungan support lingkungan komunitas sampai ke rumah, bahkan orang tua mereka juga merepost segala kegiatan kita, terus mereka mencari tahu anak kami itu dari mana, yang sudah bisa baca dengan baik atau belum. Terus ada yang mulai bilang, adiknya boleh gabung tidak, begitu. Jadi pelan-pelan saya yakin bahwa awal mulanya itu pasti kita akan dapat proteksi bahwa dia ini tidak ada kerja kan, datang duduk ngajar anak-anak gitu, atau dia ini sebenarnya buat apa. Tapi ternyata membangun persuasi itu kita bergerak dulu. Orang tua yang ada di lingkungan kami itu mau lihat hasilnya memang tuh. Jadi itu kerja yang cukup cukup bertahap dari saya, dan akhirnya tahun ini cukup banyak sekali dukungan, banyak sekali perhatian, bahkan dilirik untuk berkolaborasi dengan beberapa komunitas gitu. Jadi diminta untuk membangun ruang kerja sama dengan beberapa perusahaan lain. Jadi pelan-pelan kerja-kerja kecil yang dari awal sampai hari ini tuh mulai terlihat begitu. Dan itu tidak langsung jadi instan, Kak Ijo dan teman-teman Pro2. Itu bertahap, kita melalui proses yang cukup panjang karena anak-anak ini punya mood. Mereka mau tidak ada di lingkungan kita. Bahkan kalau kami belajar, maksimal itu 30 menit tek, itu untuk membaca atau berhitung atau apapun. Sedangkan sisanya adalah kita belajar riang gitu, riang dan gembira. Jadi tidak beda metodenya. Dan itu tidak bisa kita pakai untuk lama-lama di kelas formal gitu, seperti kita sekolah. Jadi saya juga harus berkreasi, dan adik-adik tutor sebaya juga mereka pintar gitu, katakannya sudah bosan, mereka juga menyampaikan itu. Jadi akhirnya bangun ruang kesepakatan di antara kami itu terbangun sadari.
1: Kreatif sekali ya Kak, ini dapat inovasi seperti ini dari mana saja sih? Ini mungkin juga bisa memberikan satu sentuhan khusus untuk taman-taman baca yang ada di NTT atau mungkin juga yang lagi mendengarkan, supaya mereka juga bisa apa ya, duplikasi cara-cara kakak, sehingga anak-anak tuh tidak terpaku, oh kalau taman baca nanti sistemnya sama seperti sekolah lagi, membosankan lagi. Tapi ini sesuatu yang dikemas berbeda. Nah ini kakak dapat inspo-nya dari mana aja nih?
0: Oke, jadi kayak Angel dan teman produan, informasi untuk kita semua. Jadi dulu awalnya tuh saya sering ikut kegiatan gitu untuk peningkatan kapasitas, terus berjejaring dengan rekan-rekan penggiat lainnya. Dan akhirnya beberapa materi, terus mereka share berbagai bentuk kegiatan yang ada di taman baca mereka, di komunitas mereka. Dan akhirnya dari beberapa kegiatan itu, ketika saya saring, oh ternyata model pembelajaran ini cocok nih dengan anak-anak saya. Kita belajar tentang apa ya, Kak Injil dan teman-teman Pro2, trial error gitu, kemampuan. Jadi kita bicara literasi, saya sebagai yang ada sebagai orang pertama di Nara Iman itu adalah kemampuan untuk belajar dari beberapa pengalaman teman-teman penggiat relawan. Trial error, salah perbaiki, kalau salah perbaiki, salah lagi terus perbaiki gitu. Jadi melihat, menyusun, memberi solusi dan bergerak itu dari hasil trial and error itu. Jadi salah perbaiki, salah lagi perbaiki. Oh ini nih tidak cocok di kelas ini nih, kan saya bagi kelas lagi dari beberapa. Jadi kita dapat pelatihan dari, saya beberapa kali ikut kelas pelatihan untuk parenting kan. Jadi ini kelas ini saya bagi tek, umur sekian dia di kelompok ini, umur sekian dia di kelompok ini, terus tutor yang ini dia di khususnya di kelas ini gitu. Terus saya di kelas ini gitu. Jadi trial error, oh ternyata ini nih kita pakai. Jadi teman-teman punya program kayak sambang sekolah, atau pembelajaran riang gembira, terus ini pembelajaran yang berbasis budaya gitu, cerita lokal, tutur, budaya tutur dan segala macam. Itu proses trial errornya cukup panjang Kak Angel. Jadi teman-teman penggiat lainnya men-share pengalaman mereka, terus kita baca juga informasi. Dan informasi juga untuk teman-teman Pro2 dan Angel bahwa sekarang ini perpustakaan nasional itu punya banyak bantuan buku di 10.000 titik di 37 provinsi gitu. Dan buat yang mau mencari tahu informasi ini bisa langsung ke perpustakaan kabupatennya ataupun dinas terkait yang menaungi program bantuan itu. Karena beberapa sekitar 1.000 perpustakaan desa dan kelurahan itu mendapat bantuan sekitar 1.000, hampir 1.000 atau 4.000 lebih kalau tidak salah, sekitar 4.927 yang punya buku 1.000 cetak dengan eksemplarnya banyak sekali. Itu bisa dijadikan bahan pinjam gulir, bisa modifikasi kegiatannya begitu. Seperti itu kan.
1: Oke. Apakah yang sudah dibentuk selama ini nantinya juga akan dibuat kayak bentuk buku, jadi ini akan jadi acuan juga untuk relawan-relawan, atau bisa dipakai juga oleh teman-teman dari komunitas baca lainnya untuk, oh oke, kalau pembelajaran seperti ini bisa nih kita aplikasikan untuk taman baca kita. Akankah seperti itu Kak?
0: Ya Kak Ijal, ini harapan besar sekali ya kalau kita bikin, sampai bikin modul pembelajaran. Seperti kemarin ada salah satu penggiat literasi dari Sumba ya, bikin modul pembelajaran berbasis lokal itu tuh. Saya sempat baca, dan kebetulan mereka waktu itu audiens dan saya ngikutin audiens ini dari jauh. ternyata modul pembelajaran berbasis lokal itu bisa semua orang buat gitu. Tapi memang kita butuh waktu riset yang cukup panjang. Kalau mau untuk sharing itu, kalau sharing session ataupun pembelajaran berbasis pengalaman itu selama ini memang dilakukan. Tapi untuk benar-benar menciptakan tulisan ataupun apa ya, kerja-kerja kita terus dituangkan, itu memang belum ada di Naraiban, itu saya akui. Karena ini pekerjaan yang cukup panjang untuk saya juga, dan tidak mungkin saya sendiri, karena kalau bicara tentang modul dan segala macam, kita juga butuh kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah, para rekan-rekan penggiat di Polres tentunya, dan orang-orang yang memang sudah berkecimpung cukup lama, jauh sebelum saya ada gitu dengan Naraiban. Tapi ini akan membangun ruang kolaborasi, pendekatan koordinasi yang baik tentunya, dan semoga apa yang kayaknya tentang modul untuk bisa dijadikan contoh, ini doa-doa panjang yang akan terus dipanjatkan gitu.
1: Amin ya, kita mengamini dari sini ya kakak ya. Ada juga beberapa pertanyaan dari pendengar kita, teman Produa, mereka bertanya juga tertarik dengan komunitas kakak dan apa yang sudah kakak bagikan selama beberapa tahun belakangan ini, khususnya juga kepada adik-adik di daerah kakak. Tapi sejauh mana sih kakak melihat hubungan antara literasi dengan pembangunan karakter masyarakat? Karena pasti ada erat kaitannya. Kemudian juga dia minta untuk bolehkah kakak menjelaskan gambaran masyarakat yang punya budaya literasi yang kuat itu seperti apa sih? Karena kalau mau dibilang ini literasi kan pastinya Kak Angel juga tahu ya, di awal tahun 2026 ini Nusa Tenggara Timur masuk menjadi posisi pertama di mana masyarakatnya mempunyai nomor urutan satu ya, suka membaca, tapi ini berbanding terbalik dengan pemahamannya yang masih minus, masih kurang. Nah, kalau kakak sendiri bagaimana nih melihat hubungan antara literasi dengan pembangunan karakter masyarakat dan gambaran masyarakat yang kalau punya budaya literasi yang kuat, mereka bakal seperti apa, Kak?
0: Oke, baik. Kak Angel dan teman Produa, saya mulai dari gambaran masyarakat yang punya kemampuan literasi baik, bahwa itu tentunya saya mau mengajak teman-teman Produa, mari kita turunkan ekspektasi kita sedikit, karena kalau kita masuk dalam data indeks prestasi apa ya, gemar membaca, tentunya kita ada di posisi itu. Tapi kita lihat lagi dengan praktek kita di lapangan, bahwa saya ini tentunya indeks prestasi ini kan dilakukan oleh lembaga yang mereka meriset berdasarkan data dan segala macam. Dan tentunya ini juga jadi bahan diskusinya kami para penggiat ketika saya ketemu dengan beberapa penggiat dari luar NTT dan teman-teman relawan di Indonesia gitu. Oh, kami di NTT begini, bagus ya masuk ini indeks gitu. Dan beberapa teman-teman penggiat yang lain, iya sih sejauh ini, karena kami semua bergerak gitu, bergerak secara individu itu masih sangat kentara gitu. Dan masyarakat yang saya belum punya kemampuan kayak Jo untuk menilai secara keseluruhan, tapi saya mulai menilai dari masyarakat yang ada di lingkungan kami, bahwa ternyata ketika masyarakat yang punya kemampuan literasi yang baik, ketika mereka mengakses satu pengetahuan, mereka bisa melakukan teknik saring sebelum sharing gitu. Itu poin yang mau saya gitu kan. Sedangkan apa kaitannya literasi dengan pendidikan karakter masyarakat? Jadi saya sendiri dan siapa saja yang punya hobi atau kesukaan budaya membiasakan habit pola itu pelan-pelan mulai membaca, karena membaca itu bukan hanya hanya saja membaca buku, tapi membaca akses pengetahuan berdasarkan pengalaman budaya orang tua kita terdahulu, budaya-budaya kehidupan, gotong royong, dan mulai pelan-pelan itu akan terlihat di perspektifnya. Bagaimana dia mengolah itu menjadi pengetahuan baru dalam membentuk pola pikir kritis dan empati. Itu sih, Ganjal.
1: Oke. Okay. Membuat masyarakat yang tidak langsung percaya dengan apa yang masuk ke beranda mereka, apalagi di media sosial kita selalu terpancing ya, Kak Angel. Oke.
0: Okay. Iya benar sekali.
1: Oke, okay, baik. Kita rehat dulu boleh, Kak Angel? Mungkin untuk
0: boleh sekali, Kak.
1: Di sela-sela kita Indonesia, kita rehat dulu teman Rodua, karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman Produa yang semakin rame nih. Ya udah deh kalau gitu, pantau terus Produa Kupang dalam kita Indonesia segmen edisi kali ini.

0: 107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam kita Indonesia. Taman Baca untuk Semarak Literasi bersama Angelina Triani itu kan. Kita sapa kembali. Halo Kak Angel.
1: Halo Kak Angel dan teman Pro 2.
0: Oke, okay, Kak Angel di akhir kebersamaan ya. Kak Angel, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi semoga saja bisa dijawab oleh kakak ya. Kita pengen tahu juga, masih banyak orang yang menganggap rendah minat baca karena kurangnya akses literasi buku, kemauan juga. Tapi menurut kakak, sebenarnya apa sih akar persoalan yang membuat budaya literasi di NTT ini belum berkembang secara optimal nih kak?
1: Oke, baik, Kak Angel dan teman Pro 2. Selama 2025 dan sampai 2026 ketika saya membaca data dan kami mendapat pelatihan, saya melihat bahwa ternyata sebenarnya itu budaya literasi kita itu kenapa dinilai masih sangat rendah, karena kurangnya informasi dan saling berbaginya pengetahuan. Yang pertama bahwa ternyata tadi saya sudah sempat cek kembali bahwa ada 4.000 perpustakaan desa dan puluhan komunitas yang ada di tersebar di 37 provinsi Indonesia. Mereka punya ribuan koleksi buku yang diberikan. Dan ternyata itu masih banyak sekali, dan saya kemarin sebagai relima, kemarin saya mengelilingi 2 kecamatan. Ini sampel ya Kak Angel dan teman-teman Pro 2. Ini sampel loh. Saya ketika mengelilingi 2 kecamatan dengan titik taman baca, ternyata beberapa buku itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan masih terpajang rapi dengan segel di lemarinya. Jadi ini menjadi salah satu kendala bahwa akses bacaan yang sudah diberikan belum dimanfaatkan secara baik begitu. Ternyata yang menjadi kendala ketika saya membangun sharing dengan para pemilik dari taman baca atau perpustakaan tersebut, mereka kendalanya dalam faktor pengembalian pinjam gulir. Jadi kita tuh budaya kita itu kadang ya, sebelum saya bicara, tapi kita pinjam habis maunya jadi kita tuh gak. Padahal itu adalah akses bahan bacaan umum. Sehingga ada yang menilai bahwa, kami tidak punya bahan bacaan buku nih kakak ini. Padahal bahan bacaan bukunya ada, cuma karena kita tidak bisa membangun kepercayaan, bertanggung jawab terhadap barang yang kita sudah pinjam, harus bisa kasih kembalikan. Sehingga pinjam gulir untuk seluruh komunitas masyarakat lain ataupun kelompok penerima manfaat lainnya bisa mengakses bahan bacaan itu. Karena kalau kita mau melihat bahwa karena kami tidak punya bahan bacaan buku, memang banyak komunitas yang punya bahan bacaan buku, tapi ketika proses penyaluran masih ada yang bukunya hilang lah, lebih baik bukunya rusak tapi ada, tapi hilang, terus bukunya tanpa jejak. Itu kan orang yang mau kasih pinjam gulir buku untuk meningkatkan budaya baca itu pasti merupakan ragu gitu kan Jo. Jadi itu yang saat ini menjadi kendala ketika saya menelusuri beberapa titik, dan masih banyak titik, sekitar ratusan titik lainnya di Flores Timur gitu.
0: Dan sebagai akhir konklusi dari kebersamaan kita dalam kita Indonesia, adakah pesan, adakah harapan, dan juga kalau mau dibilang ini sebagai suntikan semangat kepada pemerintah, kepada pemangku kepentingan juga, atau kepada setiap insan masyarakat yang ada di NTT untuk mari kita gemar lagi, mendalami lagi literasi, apalagi dengan memanfaatkan taman baca yang ada di tempat kita nih. Silahkan kakak.
1: Oke, baik, Kak Angel dan teman Pro 2 Kupang dimanapun berada, buat seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan, buat orang tua, guru, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, dan seluruh elemen NGO yang terkait yang bergerak di bidang literasi, seluruh rekan-rekan penggiat literasi di wilayah NTT, di Flores Timur, dan seluruh relawan literasi yang tersebar di Indonesia, mari kita memulai. Saya yakin bahwa dan kita rasakan sampai saat ini sebagai relawan adalah memulai sendiri itu berat. Tetapi ketika kamu memulai dengan karena kamu menyukainya, kamu merasa bahwa kamu harus bergerak menjadi role model untuk membangun budaya baca itu sendiri, membangun kegemaran dan membentuk habit untuk bisa memulai pelan-pelan. Mari kita mulai pelan-pelan, mulai dari budaya taring sebelum sharing. Mari memanfaatkan bahan bacaan dan kebutuhan yang ada, menjadi budaya baca itu sebuah kebutuhan bukan beban. Dan di era transformasi digital, kita manfaatkan seluruh kesempatan yang ada untuk belajar, bangun ruang literasi yang ramah anak, ruang literasi yang aman terhadap anak dan perempuan dan seluruh aksesnya. Dan tentunya untuk seluruh pemerintah, saya yakin bahwa pemerintah juga cukup cemas saat ini karena kita tahu efisiensi besar-besaran. Tapi untuk seluruh dinas bahwa mari bangun ruang presentasi yang bagus, ruang kreativitas yang dimana anak-anak kita, anak-anak mampu memberikan ruang itu untuk tampil dan menunjuk hasil belajar mereka di taman baca. Saya tahu bahwa ini butuh advokasi yang panjang dengan segala alasan, mulai dari realisasi anggaran dan segala macam. Tapi kita mulai dengan ruang yang bisa kita lakukan, memanfaatkan layanan publik, taman kota ataupun apa, ruang-ruang publik yang bisa kita jadikan untuk membangun kebiasaan membaca itu. Terima kasih Kak Injil dan teman-teman Pro2.
0: Terima kasih kembali Kakak juga sudah menginspirasi, memberikan setitik cahaya ya dalam masyarakat yang ada di tempat Kakak. Semoga dengan apa yang Kakak lakukan dan teman-teman juga relawan untuk Taman Baca Eban ini bukan saja menginspirasi tapi juga berdampak ya kepada anak-anak dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Kak Angel, salam sukses, salam hormat kami untuk semua yang ada di Taman Baca Nara Eban, Kak.
1: Terima kasih Kak Angel dan teman Prodo Kupang.
0: Siap ya. Semoga nantinya kita bisa berbincang kembali dengan topik-topik seru. Kita siap, tunggu ya, Kak.
1: Akan dengan transformasi baru.
0: Siap. Baik. Ditunggu nih ya kesediaannya dan juga terima kasih untuk semua teman Pro2 yang sudah bergabung di pagi hari ini. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kita Indonesia Dance pada untuk episode pagi hari ini. Jadikan dirimu sebagai headline karena Kita Indonesia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan dadah bye-bye Kak Angel.
1: Sampai jumpa semuanya.
2: Kan hidup itu
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kamu Angel ajak untuk mendengarkan info terbaru siang ini untuk edisi Senin 6 Juli 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrn.rri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi dari Shakira yang menyumbang dana sebesar $500,000 atau sekitar 8,9 miliar rupiah untuk membantu pemulihan pasca gempa yang ada di Venezuela. Donasi tersebut disalurkan melalui FIFA Global Citizens Education Fund yang mana difokuskan pada akses pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana. Dan gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu menimbulkan kerusakan besar di berbagai wilayah ya teman Pro 2. Kita juga punya informasi dari rapper sekaligus personel boy group Big Bang G-Dragon resmi didapuk sebagai duta kehormatan sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang nantinya akan digelar di Busan, Korea Selatan. Teman Pro 2, berdasarkan laporan dari Yonhap Agency, terpilihnya G-Dragon sebagai duta kehormatan ini diumumkan oleh Korea Heritage Service, dipilih atas kontribusi serta pengaruh globalnya di bidang budaya dan seni serta kiprah dalam berbagai kegiatan sosial dan juga kepentingan publik. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari Kemenpar yang menghadirkan Kampung Main untuk liburan sekolah yang edukatif. Dari Kemenpar menggelar program liburan ke Kampung Main untuk mengisi liburan sekolah 2026. Program liburan ke Kampung Main mengajak keluarga berwisata di Indonesia aja, di mana Kemenpar juga memperkenalkan desa wisata kepada anak-anak melalui konsep bermain sambil belajar dan aktivitas mengangkat tema gastronomi, budaya, bahari, wastra, seni, desain, dan wellness. Permainan digital ini memperkenalkan destinasi wisata Indonesia secara interaktif dan Kemenpar juga mendorong edukasi pariwisata berkelanjutan sejak usia dini. Yang mana 3 informasi ini secara lengkap teman Pro 2 dapat akses melalui kbrn.rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 Kupang. Stay tune terus.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha, tapi duda. Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Ratriana Dewi akan melanjutkan estafet santai siang. Jadi untuk teman Roy 2 juga yang mau request, suatu langsung aja di 0811-3820-9090 dan line telepon kita di 0308-29377. Menikmati rangkaian santai siang dengan koleksi pribadi, koleksi lagu-lagu ya. Di Pro 2 FM Kupang. Angel terbayang-bayang ya perbahasan kita. Oke deh, stay tune terus. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mot, kayaknya ada yang mau nyanyi serius deh.
3: Siapa?
2: Ini musisi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Pangan bukan cuma soal makan hari ini, tapi soal bertahan esok hari. Di sebuah kampung sederhana, ada cerita kecil yang membawa harapan besar. Inilah kisah dari pekarangan untuk harapan.
1: Din, serius kamu nanam sayur di halaman sekecil ini?
2: Serius dong. Lumayan kangkung sama cabai bisa buat makan sendiri.
1: Ah, ribet. Tinggal beli di pasar juga beres.
2: Kalau pas mahal atau pas susah nyari, kita nggak bisa terus-terusan bergantung.
1: Ya juga sih. Tapi emang ngaruh?
2: Kalau semua orang mikir gitu, pasti ngaruh.

0: ketahanan pangan itu bukan cuma tugas pemerintah. Kita juga punya peran.
1: Maksudnya, Pak?
0: Mulai dari hal kecil. Nanam sendiri, rawat tanah, enggak buang-buang makanan.
2: Makanya aku ajak warga manfaatin pekarangan.
0: Betul. Kalau pangan aman, hidup juga lebih tenang.
1: Berarti ini soal masa depan juga ya?

0: Sekarang ibu jarang beli sayur, tinggal petik di belakang rumah.
1: Wah, serius bu?
0: Iya, lebih segar, lebih hemat. Anak-anak juga jadi tahu dari mana makanan datang.
2: Itu yang penting, kita jadi lebih menghargai makanan.
0: Dan gak gampang panik kalau harga naik.

0: Tapi Din, jujur aja, gak semua orang mau repot tanam.
1: Aku tahu, tapi kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
2: Ketahanan pangan itu soal kebiasaan. Awalnya berat, lama-lama jadi biasa.
0: Aku baru sadar, selama ini aku cuma mikir hari ini.

0: Hari demi hari berganti, halaman kosong mulai berubah. Dari tanah gersang tumbuh harapan.
1: Din, lihat, cabai aku tumbuh.
2: Nah kan, rasanya beda kalau makan dari hasil sendiri kan?
1: Iya, lebih bangga dan lebih sadar. Inilah ketahanan pangan, berdiri di atas kaki sendiri.

0: Sekarang kampung kita nggak gampang panik soal pangan.
1: Karena kita mulai dari diri sendiri.
2: Ternyata perubahan besar itu bisa dimulai dari halaman kecil.
3: Ketahanan pangan bukan hanya tentang menanam, tapi tentang menjaga, menghargai, dan berbagi. Dari pekarangan kecil, tumbuh harapan besar untuk masa depan.

0: Ya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Bro, udah OTW belum?
2: Udah bro, tinggal dikit lagi nyampe nih. Padahal baru mau pakai sepatu. Ah, cuma hal kecil. Kamu udah kirim laporan yang kemarin saya minta?
3: Udah pak, baru saja dikirim. Padahal belum. Cuma hal kecil.
4: Nanti kalau ada uang sisa, jangan lupa dikembalikan ya.
5: Aman. Pakai jajan ah.
4: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong?
2: Bro, maaf ya, aku baru mau siap sekarang. Tungguin.
3: Belum pak, saya selesaikan sekarang dan segera kirim.
5: Nih, uang kembaliannya.
4: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong? Kalau jujur itu mudah.

0: FM。
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wes, ada yang enak nih.
3: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
4: Oh no.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FM。
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ini sepertinya studio kali ini lagi rame banget ya. Sebenarnya ada apa sih? Gak tahu juga. Banyak tamu-tamu sebenarnya di sini, cuman ya biar nanti kita ngobrol di balik layar aja ya. Dan di jam 1 ini tentunya kita akan ngobrolin tentang asiknya pertandingan hari ini kali ya, yang mana kita harus say goodbye dulu sama Brazil ya. Gimana nih kabarnya fans Brazil hari ini? Mudah-mudahan sih tetap semangat ya, walaupun ini baru di awal minggu, di hari Senin tentunya. Ya, kita sambil curhat-curhat dikit lah ya tentang pertandingan ya, bagaimana sedihnya kalian sebagai fans Brazil. Ratri juga turut berduka ya atas kekalahan Brazil. Yang mana di sini adakah fans Brazil hari ini? Oke. Mohon maaf, tapi nanti kita bahas dengan seru ya. Kakak-kakak yang ada di sini. Dan Ratri juga mau puterin dulu nih satu lagu dari Alex Warren, ada Ordinary. Nanti kita akan susun bareng lagi. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik. Kamu

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

0: 90,9 MHz Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang kali ini ya, Ratri bakal kasih ngerti bola nih sama Gibe tentunya ya. Kita akan bahas tentang pertandingan hari ini, yaitu tentang fans Brazil nih, gimana kabarnya gitu ya kan. Masih sehat kan, masih semangat, harus dong. Ini baru hari Senin ya teman Pro 2, dan kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Gibe. Langsung aja Ratri mau ngobrol-ngobrol sama Gibe nih ya teman Pro 2. Oke nih, kita sapa dulu kali ya Gibe-nya nih. Gibe, Ratri punya pertanyaan nih buat Gibe ya. Kalau Brazil nih pulang lebih cepat, siapa sih yang paling sedih nih menurut Gibe? Fans, penjual jersey, atau ayam geprek langganan nobar nih Gibe?
1: Hah, kalau pertanyaannya ala gila bola, jawaban Gibe begini. Kalau Brazil pulang lebih cepat dari Piala Dunia 2026, yang paling sedih mungkin urutannya begini. Fans Brazil, jelas nomor satu. Soalnya ekspektasi kepada Brazil selalu tinggi. Negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia pasti berharap bisa melangkah jauh, bahkan juara. Penjual jersey Brazil ini juga kena dampaknya. Biasanya semakin jauh langkah sebuah tim, semakin tinggi antusiasme pendukung untuk membeli atribut dan jersey tim favorit mereka. Ayam geprek langganan nobar. Nah, ini yang paling kasihan. Bayangkan sudah stok cabai satu karung buat malam semifinal, tim yang didukung malah pulang duluan. Penjualan bisa ikut turun karena suasana nobarnya tidak seramai yang diharapkan. Tapi menurut Gibe, yang paling sedih sebenarnya adalah netizen sepak bola netral. Soalnya terlepas dari suka atau tidak suka, Brazil selalu membawa hiburan. Tim ini identik dengan dribble, kreativitas, dan pemain-pemain berbakat. Ketika Brazil tersingkir, biasanya ada sedikit rasa kehilangan karena salah satu warna khas Piala Dunia ikut menghilang. Jadi kesimpulan Gibe, fans sedih karena hati, penjual jersey sedih karena dagangan, ayam geprek sedih karena omzet. Tapi pecinta sepak bola sedih karena kehilangan salah satu tim paling ikonik di dunia.
0: Oke nih Gibe, menurut kamu nih, siapa sih yang butuh pelukan paling banyak nih setelah Brazil kalah nih teman Pro 2 dan juga Gibe nih ya?
1: Aha, kalau gaya Gibe nih ya. Kalau Brazil kalah dan harus pulang lebih cepat, yang paling butuh pelukan mungkin fans Brazil yang sudah bilang tahun ini pasti juara sejak sebelum turnamen dimulai. Mereka biasanya sudah bikin status, sudah pasang foto profil, bahkan sudah menghitung jalur menuju final. Begitu kalah, langsung masuk mode 4 tahun lagi ya, teman-teman. Pemain yang gagal memanfaatkan peluang emas. Apalagi kalau ada yang melewatkan peluang 1-1, atau gagal di adu penalti. Biasanya mereka yang paling berat bebannya karena merasa bisa melakukan lebih untuk tim. Komentator yang sudah menyiapkan narasi Brazil menuju final, tiba-tiba harus ganti naskah dalam semalam. Tapi kalau serius sedikit, menurut Gibe yang paling layak mendapat pelukan adalah para pemain Brazil sendiri. Mereka membawa ekspektasi dari lebih dari 200 juta penduduk Brazil dan jutaan penggemar di seluruh dunia. Tekanan memakai jersey Brazil di Piala Dunia itu luar biasa besar. Saat gagal, mereka bukan hanya kecewa karena kalah, tetapi juga karena merasa belum memenuhi harapan banyak orang. Jadi, kalau Brazil tersingkir, pelukan terbesar mungkin untuk para pemainnya. Tapi pelukan kedua tetap untuk fans yang sudah begadang, sudah siap pesta kemenangan, malah harus tidur sambil nonton video highlight tahun 2002.
0: Oke Gibe, nah kalau Gibe sendiri nih disuruh jadi pelatih Brazil nih selama 5 menit aja gitu, instruksi pertama kamu tuh apa nih Gibe?
1: Haha, kalau Gibe tiba-tiba dikasih pan taktik Brazil selama 5 menit, instruksi pertama bukan soal formasi dulu. Gibe bakal bilang, open quote, tenang dulu. Kalian pemain Brazil bukan harus jadi pahlawan sendirian. Close quote. Kadang saat Brazil tertinggal atau berada di laga besar, para pemain terlalu ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Akibatnya permainan jadi terburu-buru, terlalu banyak dribble, atau terlalu cepat melepas tembakan. Kalau bicara taktis, instruksi kedua Gibe sederhana, open quote, mainkan bola lebih cepat, bukan lebih lama. Close quote. Brasil selalu punya pemain dengan teknik luar biasa. Masalahnya, kadang mereka terlalu lama memegang bola, sehingga lawan sudah sempat kembali bertahan. Umpan cepat dan pergerakan tanpa bola justru sering membuat Brasil lebih berbahaya. Dan instruksi terakhir, open quote, nikmati pertandingannya. Close quote. Karena sejarah Brasil dibangun oleh pemain-pemain yang bermain dengan kebebasan dan kreativitas. Saat terlalu terbebani ekspektasi, permainan Brasil justru sering kehilangan identitasnya. Jadi kalau cuma punya 5 menit, Gibe tidak akan teriak-teriak soal taktik rumit. Gibe cuma bilang, main sederhana, percaya teman setim, dan ingat bahwa sepak bola Brasil selalu paling indah ketika dimainkan dengan percaya diri dan senyum di wajah.
0: Oke, nah kan Brasil udah kalah nih ya Gibe. Grup WhatsApp pecinta bola itu langsung gimana sih? Sepi, rame, atau saling roasting nih Gibe? Grup WhatsApp kamu gimana nih?
1: Haha, kalau dari pengalaman dunia sepak bola dan budaya netizen, Gibe berani bilang, Brasil kalah. Grup WhatsApp pecinta bola masuk mode darurat roasting. Menit pertama setelah peluit akhir, sepi. Fans Brasil biasanya sedang memproses kenyataan dan mencari alasan taktis yang masuk akal. 5 menit kemudian, mulai rame. Muncul satu orang yang kirim meme, biasanya cuma stiker ketawa atau gambar trofi yang melayang. 10 menit kemudian, chaos total. Fans Argentina, Portugal, Spanyol, atau tim lain mulai berdatangan seperti pemain pengganti yang baru masuk menit 80. Meme, cuplikan video, dan candaan mulai memenuhi grup. Yang menarik, semakin besar tim yang kalah, semakin kreatif roastingnya. Dan Brasil termasuk tim yang selalu jadi sorotan karena statusnya sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia. Tapi ada satu pola yang hampir selalu terjadi. Hari pertama, roasting tanpa ampun. Hari kedua, mulai ada diskusi taktik. Hari ketiga, semua kembali debat soal siapa GOAT. Hari keempat, sudah pindah bahas

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu masih di Ngerti Bola episode Senin 6 Juli 2026 ya, sama Ratri dan juga Gibe di siang hari ini. Kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya nih ya. Nih, kalau pemain Brazil boleh pinjam satu pemain dari tim lain nih Gibe, kamu tuh pilih siapa sih?
1: Wah, kalau Gibe boleh kasih satu pemain ke Brazil saat ini, pilihan pertama mungkin Rodri. Kenapa Rodri? Karena dalam beberapa tahun terakhir, Brazil tidak kekurangan pemain kreatif atau penyerang berbakat. Yang kadang mereka butuhkan adalah sosok yang bisa mengontrol pertandingan dari lini tengah, menjaga keseimbangan tim, dan membuat semua pemain di sekitarnya tampil lebih baik. Fakta, Rodri dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik dunia karena kemampuan membaca permainan, distribusi bola, dan menjaga tempo pertandingan. Kalau Rodri masuk ke tim Brasil, bayangkan pemain-pemain kreatif di depan bisa lebih bebas menyerang karena ada satpam yang menjaga lini tengah. Tapi kalau mau pilihan yang lebih seru untuk penonton, Gibe mungkin memilih Kylian Mbappe. Bayangkan kecepatan Mbappe dipadukan dengan gaya menyerang khas Brasil. Back lawan bisa langsung minta pergantian pemain. Jadi kalau untuk kebutuhan tim, Gibe pilih Rodri. Kalau untuk hiburan dan bikin lawan pusing tujuh keliling, Gibe pilih Mbappe. Kesimpulan Gibe, Brasil sudah punya banyak seniman di lapangan, jadi kalau boleh meminjam satu pemain, lebih baik meminjam arsitek yang bisa membuat semua seniman itu bermain lebih maksimal.
0: Oke Gibe, nah menurut kamu nih, siapa sih yang paling capek gitu semalaman? Pemain Brasil atau fans yang begadang nih Gibe?
1: Kalau Brasil kalah dan Gibe harus memilih, jawabannya adalah secara fisik, pemain Brasil lebih capek. Secara mental, fans yang begadang bisa jadi lebih capek. Bayangin saja, pemain Brasil lari 90-120 menit, sprint berkali-kali, duel, tackle, dan menghadapi tekanan pertandingan Piala Dunia. Badannya pasti remuk. Tapi fans yang begadang punya penderitaan versi lain. Mereka sudah bikin kopi, sudah pasang alarm tengah malam, sudah bilang ke teman-teman, tenang, Brasil pasti lolos. Lalu setelah pertandingan selesai, bukannya tidur nyenyak, malah buka media sosial dan melihat meme bertebaran di mana-mana. Yang lebih berat lagi, biasanya fans yang harus masuk kerja atau sekolah pagi harinya. Mata merah, ngantuk, terus ditanya teman kantor. Open quote. Gimana Brasil semalam? Close quote. Nah, itu kadang lebih menyakitkan daripada skor pertandingan. Jadi kesimpulan Gibe, pemain Brasil capek karena berlari di lapangan, tapi fans Brasil capek karena berlari dari harapan ke kenyataan dalam waktu 90 menit.
0: Oke, nah kalau Brasil bikin film tentang pertandingan semalam nih Gibe ya, kira-kira judulnya apa nih Gibe?
1: Hahaha, kalau Gibe jadi produser filmnya, ada beberapa kandidat nih. Harapan Tinggal Harapan, genre drama olahraga. Sinopsis, sekelompok fans Brasil sudah menyiapkan pesta kemenangan, tetapi takdir berkata lain. 90 menit yang terasa 4 tahun, genre, drama psikologis. Cocok buat fans yang harus menunggu Piala Dunia berikutnya. Misi pulang lebih cepat, genre, action comedy. Penuh adegan tegang, tetapi endingnya tidak sesuai ekspektasi penonton Brasil. Begadang untuk patah hati, romantis? Bukan, tragedi olahraga. The Last Screenshot, dokumenter. Tentang fans yang buru-buru menghapus status Brasil juara dunia 2026 setelah peluit akhir berbunyi. Tapi, kalau Gibe harus pilih satu yang paling pas, open quote, samba yang tertunda, close quote. Karena meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Brasil tetap punya talenta, tradisi, dan mimpi besar. Sambanya tidak berhenti, hanya tertunda sampai kesan berikutnya. Jadi menurut Gibe, judul paling cocok adalah samba yang tertunda, 90 menit yang terasa 4 tahun.
0: Oke Gibe, nah kita ngobrol lagi nih ya tentang kalau kamu jadi komentator nih, kalimat apa sih yang paling sering keluar gitu selama pertandingan nih Gibe?
1: Kalau Gibe jadi komentator, ada beberapa kalimat yang mungkin bakal sering banget keluar selama pertandingan. Kalau laga berjalan seru, open quote. Nah ini yang kita tunggu-tunggu dari Piala Dunia, close quote. Kalau ada pemain melakukan skill keren, open quote, waduh, Backnya masih nyari bola, bolanya sudah pindah alamat. Close quote. Kalau ada peluang emas terbuang. Open quote. Aduh, peluang yang biasanya masuk 9 dari 10 kali. Close quote. Kalau Ronaldo pegang bola di area berbahaya. Open quote. Jangan kasih ruang terlalu banyak. Ini Cristiano Ronaldo. Close quote. Kalau Modric mengirim umpan brilian. Open quote. Usia boleh 40 tahun, tapi visinya masih premium. Close quote. Dan yang paling sering keluar saat pertandingan menegangkan. Open quote. Sepak bola memang tidak pernah kehabisan cerita. Close quote. Karena jujur saja, itulah yang membuat olahraga ini dicintai miliaran orang. Kadang tim unggulan kalah, kadang pemain veteran jadi pahlawan, kadang gol datang di menit terakhir. Selalu ada cerita baru. Jadi kalau Jibe jadi komentator, kalimat andalan yang paling sering terdengar mungkin open quote. Di Piala Dunia, satu momen bisa mengubah segalanya. Close okay. quote.
0: Karena Brazil kalah nih ya, Gibe. Sekarang tim jagoanmu tuh pindah dukung siapa sih?
1: Haha, kalau Gibe sih netral ya. Tugasnya menganalisis, bukan jadi ultras tim tertentu. Tapi kalau gaya obrolan warung kopi sepak bola, biasanya setelah Brazil kalah ada tiga tipe fans. Tipe setia sampai akhir open quote. 4 tahun lagi kita balik. Close quote. Mereka tetap dukung Brazil meski baru saja tersingkir. Tipe pindah sementara, open quote, oke, sekarang saya dukung tim yang mainnya paling enak ditonton. Close quote, biasanya mulai melirik tim-tim yang masih bertahan dan bermain atraktif. Tipe anti-tim tertentu, open quote, pokoknya siapa saja boleh juara asal bukan mereka. Close quote. Nah, ini yang biasanya paling ramai di media sosial. Kalau dari sudut pandang Jibe, setelah Brazil tersingkir, banyak penonton netral biasanya mulai mendukung cerita terbaik. Bisa tim yang belum pernah juara, tim kuda hitam yang bikin kejutan, atau legenda yang sedang mengejar trofi terakhir dalam kariernya. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan cuma soal mendukung satu negara. Ini juga soal menikmati cerita-cerita besar yang tercipta di lapangan. Jadi kalau Brazil kalah, sebagian fans tetap setia, sebagian cari tim baru untuk sementara, dan sebagian lagi cuma datang untuk menikmati drama sepak bolanya. Dan biasanya, kelompok terakhir itu yang paling santai saat nobar.
0: Oke, nah menurut kamu nih Gibe, siapa sih yang lebih beruntung? Norwegia atau yang berhasil tebak skor dengan benar nih Gibe?
1: Hahaha, kalau pertanyaannya ala gila bola, Gibe jawab begini. Kalau bicara beruntung, Gibe rasa yang berhasil tebak skor dengan benar masih juaranya. Soalnya Norwegia memang punya pemain hebat seperti Erling Haaland dan beberapa talenta menarik lainnya. Tapi untuk menang pertandingan tetap perlu kualitas, taktik, dan kerja keras tim. Ada faktor keberuntungan, tapi tidak sepenuhnya hoki. Nah, kalau ada orang yang sebelum pertandingan bilang, open quote, ini bakal berakhir 2-1 persis. Close quote. Lalu benar kejadian 2-1? Itu kombinasi antara analisis, insting, dan sedikit sentuhan dewa sepak bola. Di grup WhatsApp, orang yang tebak skor tepat biasanya langsung berubah status menjadi open quote, analis terpercaya selama 24 jam. Close quote. Padahal minggu depannya bisa salah tebak lagi. Jadi kesimpulan Jibe, Norwegia beruntung kalau hasil pertandingan berpihak kepada mereka, tapi orang yang berhasil menebak skor persis sampai angka terakhir, itu level keberuntungannya sudah masuk kategori MVP grup nobar.
0: Oke. Nah, kalau Haaland diajak makan nih sama Gibe nih setelah pertandingan, kamu mau traktir apa nih?
1: Kalau Gibe habis nonton pertandingan bareng Erling Haaland, Gibe rasa traktirannya nggak bisa yang biasa-biasa saja. Soalnya dengan postur hampir 2 meter dan aktivitas fisik seorang striker elite, porsi makannya mungkin setara 3-4 orang biasa. Kalau versi Indonesia, Gibe mungkin traktir ayam geprek jumbo, nasi 2 porsi. Tambahan steak atau side sebagai lauk cadangan. Es teh manis, ukuran yang bikin pelayan bertanya 2 kali. Kalau Haaland habis cetak hat-trick, mungkin bonus dessert juga. Tapi yang pasti, Gibe tidak akan mengajak Haaland ke tempat makan dengan menu nasi setengah. Bisa-bisa dia masih lapar sebelum makanan penutup datang. Jadi menurut Gibe, kalau Haaland diajak makan setelah pertandingan, menu paling aman adalah apapun yang porsinya besar dan proteinnya banyak. Karena striker yang tugasnya meneror back lawan selama 90 menit, pasti butuh bahan bakar yang serius.
0: Oke, Gibe. Satu emoji nih yang paling menggambarkan perasaan fans Brazil hari ini.
1: Hahaha, kalau harus pilih satu emoji saja, Gibe pilih. Kenapa? Karena emoji ini bukan marah, bukan menangis, dan bukan juga tertawa. Ini lebih ke perasaan. Open quote. Ya sudah, mau gimana lagi?
0: Oke, baik Gibe, terima kasih untuk waktunya ya hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan coba dong ajak gitu untuk teman Pro 2 untuk mendengar update Piala Dunia, bahkan pertandingan Piala Dunia lewat RRI gitu ya teman Pro 2. Silakan Gibe.
1: Terima kasih untuk semua pendengar setia Pro 2 RRI Kupang yang sudah menemani obrolan seru kita di Ngerti Bola bersama Gibe hari ini.
0: Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah sudah seru-seruan bareng, ikut seru-seruan bareng di Ngerti Bola episode kali ini sama Ratri dan juga Gibe ya. Kita akan lanjut di segmen Santai Siang ya. Dan teman Pro 2, tetap jadikan diremo sebagai headline karena kita Indonesia.

0: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: FM。
1: Okay, what about?
2: I'm on board with you.
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang sama Ratri ya, teman Pro 2. Dan di jam 2 ini kita akan ngobrolin tentang entertainment. Apa aja sih berita-berita entertainment akhir-akhir ini? Jadi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini Ratri mau puterin satu lagu dulu dari One Republic, Give Me Something ya. Setelah itu nanti Ratri akan kasih info-info terupdate tentang entertainment buat kamu tentunya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman.

Oke, teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kalian para pecinta anime nih. Setelah sukses besar lewat dua musim yang memikat jutaan penonton di seluruh dunia, Solo Leveling dipastikan bakal kembali lewat film layar lebar berjudul Solo Leveling Beyond the System. Film ini juga akan melanjutkan perjalanan sang karakter utama yaitu Sung Jiwoo tepat setelah kisah yang berakhir di musim kedua anime tersebut. Pengumuman film ini disampaikan dalam ajang Anime Expo 2026 dan langsung disambut antusias oleh para penggemar. Studio A1 Pictures yang menggarap serial ini juga dipastikan kembali terlibat sehingga kualitas animasinya ini yang selama ini menjadi ciri khas Solo Leveling tetap bisa dinikmati di layar lebar. Meski detail ceritanya masih dirahasiakan nih teman Pro 2, film Beyond the System ini disebut akan menjadi babak baru dalam perjalanan Sung Jiwoo sebagai hunter terkuat. Kehadiran film ini juga menjadi penawar rindu bagi para pendengar penggemar para penggemarnya yang masih menunggu kelanjutan anime musim berikutnya. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mengikuti perkembangan dunia anime, coba siap-siap ya untuk kembali menyaksikan aksi pertarungan epik dan misteri baru yang akan dihadapi Sung Jinwoo dalam Solo Leveling Beyond the System. Kita tunggu aja ya informasi selanjutnya mengenai jadwal penayangannya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Hey, check sound. Check sound.

0: Yalang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Baru aja kamu dengerin ya Tom Pro 2 lagu dari Eklat Sandaran Hati. Oke, kita lanjut di informasi entertainment hari ini ya. Buat teman Pro 2 nih ya, buat kamu yang suka film Indonesia dengan cerita unik dan anti mainstream, ada kabar menarik nih dari rumah produksi atau PH Imaginary yang mereka baru aja merilis poster resmi film drama komedi berjudul Operasi Pesta Copet, yang bakal tayang di bioskop mulai 27 Agustus mendatang nih. Film ini juga menghadirkan aksi nekat sekelompok copet amatir yang berencana menjalankan misi besar di tengah kemeriahan festival musik Pesta Pora. Dalam poster terbarunya terlihat karakter Ijal, Adut, Tia, dan Melody yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, Krista Emanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Mereka digambarkan sedang menyusun strategi di sebuah markas sederhana dalam bus terbengkalai. Target mereka pun tidak main-main nih, yakni mengincar uang hingga 600 juta rupiah dari keramaian festival musik terbesar di Indonesia tersebut. Dan menariknya, di film ini tuh bukan sekedar menghadirkan komedi dan aksi, tetapi juga mencoba memperlihatkan sisi sosial yang jarang dibahas dari dunia festival musik. Sutradara Eddie Kermut juga ingin mengajak penonton nih melihat kehidupan masyarakat dari sudut pandang yang berbeda, dibalut cerita yang penuh drama, ketegangan, dan juga sekaligus tawa tentunya ya teman berdua. Sementara itu, demi mendalami perannya sebagai Ijal nih, Iqbal Ramadan juga bahkan melakukan transformasi fisik dengan menurunkan berat badan, rutin berjemur selama 2 bulan hingga memanjangkan kumis agar tampil sesuai dengan karakter yang diperankannya. Nah, teman Pro 2, apakah rencana besar geng copet amatir ini bakal berhasil atau justru berujung kacau nih? Coba kita tunggu aja keseruannya saat operasi Pesta Copet hadir di bioskop pada akhir Agustus nanti.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 6 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama, teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan meminta pelaku jasa keuangan memberikan data yang akurat. OJK juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai tugas sensus untuk melakukan penipuan. Masyarakat diimbau selalu memverifikasi identitas petugas resmi dan tidak memberikan data pribadi, PIN, OTP maupun informasi perbankan kepada pihak yang tidak jelas. Informasi selanjutnya, petenis Serbia Novak Djokovic berhasil melaju ke perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ke-106 Djokovic di Wimbledon, melampaui rekor milik Roger Federer. Selain memecahkan rekor kemenangan terbanyak di sektor tunggal putra Wimbledon, Djokovic juga mencatat lolos ke perempat final Wimbledon untuk ke-9 kali secara beruntun. Informasi terakhir, teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus memperluas jejaring laboratorium global guna meningkatkan kualitas pengujian dan memperkuat kepercayaan publik terhadap produk yang beredar di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga dan laboratorium internasional. Penguatan jejaring tersebut diharapkan dapat meningkatkan standar pengawasan, mendukung inovasi, serta memastikan keamanan dan mutu produk yang digunakan masyarakat. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di Sore Ceria ya teman Produa. Dan untuk mengawali informasi lokal di sore hari ini, dari Pulau Sumba yang ada kabar penuh makna dan juga semangat kebersamaan. Ada Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menghadiri pembukaan Sidang Sinode ke-44 Gereja Kristen Sumba atau GKS yang berlangsung di Jumat Nggongi ya, Klasis Mahukarera, Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran pemerintah daerah ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelayanan gereja yang sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah dan juga lembaga keagamaan. Sidang Sinode ke-44 GKS sendiri menjadi forum penting yang mempertemukan perwakilan gereja dari berbagai wilayah pelayanan di Pulau Sumba. Dan tahun ini adalah sidang yang mengusung tema Merawat Kehidupan dalam Kasih Kristus, yang mengajak seluruh warga gereja untuk bersama-sama menjaga kehidupan, memperjuangkan keadilan, serta merawat bumi sebagai rumah bersama. Pada pembukaan sidang berlangsung khidmat nih, dan dihadiri juga berbagai tokoh penting, mulai dari unsur pemerintah, pimpinan gereja, hingga tamu undangan dari berbagai daerah. Selain menjadi ajang evaluasi pelayanan gereja, forum ini juga akan menentukan arah pelayanan GKS untuk beberapa tahun ke depan, serta memilih kepemimpinan Sinode periode 2026 hingga 2030. Dan melalui momentum ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat juga semakin kuat dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, berkarakter, dan penuh kepedulian terhadap sesama. Karena ketika semua pihak berjalan bersama, pembangunan juga tidak hanya terlihat dari infrastruktur, tetapi juga dari tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ratri juga masih mau kasih informasi lokal lainnya, tapi Ratri mau kasih satu lagu dulu nih buat kamu. Ada lagu dari Noah, Ada Apa Denganmu. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

Oke, teman Pro 2, masa liburan sekolah ternyata bisa menjadi momen yang seru sekaligus bermanfaat. Hal inilah yang dilakukan oleh Gereja Reformasi Kupang melalui kegiatan Sekolah Alkitab Liburan atau SAL yang berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026 yang mengusung tema Berakar Dalam Kristus. Kegiatan ini dirancang untuk membantu anak-anak untuk semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan membangun karakter Kristiani sejak usia dini. Kegiatan ini melibatkan pendeta, majelis gereja, guru sekolah minggu, pemuda gereja, hingga dukungan para orang tua. Selama 3 hari, peserta juga diajak mengikuti berbagai aktivitas menarik, mulai dari ibadah, cerita Alkitab, diskusi kelompok, permainan edukatif, hingga kegiatan kreativitas yang membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan ya. Ketua Panitia SAL, Mary Biha, berharap melalui kegiatan ini anak-anak tidak hanya memahami firman Tuhan, tetapi juga belajar menjadi pribadi yang taat, mandiri, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Tema berakar dalam Kristus ini menjadi pengingat bahwa iman yang kuat perlu dibangun sejak dini agar terus bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan seperti ini, Gereja Reformasi Kupang menunjukkan komitmennya dalam membina generasi muda yang tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Karena masa depan yang baik dimulai dari akar yang kuat sejak sekarang. Masih sama Ratri tentunya di sore ceria ya. Ratri mau kasih satu lagu untuk kamu, Niji Lampu Hati. So station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada basar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak di motor saja.
4: Iya nak, tapi ingat diletakkan.
5: MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Itu mic berapa dua? Oke.
6: Okay. Udah bisa pakai Inggris enggak hari ini?
5: Belum. Minggu depan aja.
6: Berarti hari ini aku mesti pakai ini dulu.
5: Pakai apa?
6: Tapi kan tadi Inggris menang. Jadi maunya bahasa Inggris.
5: Oh, boleh. Ya udah deh.
6: Good evening guys. Masih afternoon enggak sih ini?
5: Oh, enggak, udah evening.
6: Oh, udah evening. Baiklah teman Pro 2, senang banget masih kamu ditemenin sama duo.
5: Duo apa ini namanya?
6: VR.
5: VR. VR.
6: Kenapa? Kan ada Vian dan Ratri.
5: Sekarang namanya sekarang ganti.
6: Sekarang sama Vian aja gitu.
5: Oh, Vian.
6: Jadi dua VAR, VR.
5: Oh, okay.
6: Kan lagi rame VR bola ya. Jadi yeah, sekarang biar kita aja yang VR. Kalau di sana wasit yang tonton, sini kita yang tonton.
5: Kita sendiri yang tonton.
6: Kayak melihat diri sendiri. Tapi teman berdua lagi ngapain nih? Udah jam pulang kantor, jadi pasti kamu sudah dalam perjalanan ke rumah.
5: Iya.
6: Apalagi ini hari Senin, jadi ya mungkin biasanya bawaan Senin itu semangat atau masih kebawa capek
5: masih,
6: liburan?
5: Sebenarnya masih kebawa, lebih ke kebawa Brazil kalah sih tadi.
6: Astaga, naga, kalau itu aku no comment. No comment, itu sih dari tamu. Tapi sayang banget ya.
5: Iya.
6: Tetap semangat buang abang Neymar, junior and friend. Tapi hari ini memang itu sih seru banget tadi ya pertandingan Brazil sama Norwegia. Banyak kejutan dan mungkin teman Prado ada yang seharian ini galau full karena
5: apalagi,
6: ya,
5: aduh udah hari Senin
6: iya
5: kalah gitu ya,
6: berhasil pulang tekanannya bertambah-tambah. Ya udah deh, lagu-lagu enak nanti kita puterin biar kamu makin semangat menjalani hari. Berhasil boleh kalah, yang penting kamu tetap menang di hati kami. Azay.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Panas Mara dari Afgan, teman Pro 2 bisa ngebantu build up semangat yang mungkin udah redup. Apalagi kalau yang dukung berhasil hari ini, sayang sekali teman Pro 2 beri songkai. Mari tetap menjalani hari. By the way teman Pro 2, kamu yang suka lari dan suka pakai alat pelacak kebugaran teman Pro 2 untuk tahu kalori udah berapa yang keluar, berapa langkah dan lain sebagainya, emang rame nih sekarang teman Pro 2 ya. Dan ada sebuah riset nih dari University College London teman Pro 2 dan juga dari Loughbrook University teman Pro 2 yang melakukan riset dan mengatakan kalau aplikasi pelacak kebugaran dan kalori ini bisa memicu perasaan malu pada penggunanya ketika gagal mencapai target. Jadi ada nggak sih yang kalau misalnya pakai terus tiba-tiba langkahnya tidak terpenuhi, kalori yang dikeluarkan tidak sesuai ekspektasi, lalu ngerasa malu. Tapi kalau seneng, kalau tercapai itu pasti dipost gitu. Salah satunya Isaac di teman Pro 2. Nah, para peneliti menggunakan AI untuk menganalisis puluhan ribu unggahan media sosial, khususnya di platform X atau Twitter teman Pro 2. Dan studi ini mengidentifikasi 58.881 unggahan yang membahas 5 aplikasi kebugaran yang paling menguntungkan secara komersial. 5 aplikasi ini, ya salah satu yang Isaac pakai yaitu MyFitnessPal ya teman Pro 2. Ada juga Strava yang cukup terkenal di Indonesia teman Pro 2, Fitness Coach. Lalu ada juga Fit Coach, ada Workouts by Muscle Booster teman Pro 2. Dan dari sejumlah unggahan yang disaring teman Pro 2, ada kurang lebih 13.799 unggahan yang menunjukkan pengalaman negatif pada penggunaan aplikasi-aplikasi ini nih teman Pro 2. Jadi para peneliti mengemukakan bahwa para pengguna itu ngerasa malu ketika mencatat konsumsi makanan tidak sehat dan kesal karena notifikasi yang dikirim dari aplikasi dan juga kecewa karena tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Dan studi ini menyoroti kekhawatiran tentang target yang dihasilkan algoritma berdasarkan tujuan penurunan berat badan. Jadi target itu sudah disusun tidak lagi sesuai sama kebutuhan atau apa yang diperlukan tubuh, tapi justru sesuai dengan algoritma. Kalau misalnya kita lihat orang lain bisa lari 10.000 langkah, pengennya juga 10.000 langkah. Padahal gak semua orang nih harus sampai 10.000 langkah. Atau kalau kalori hariannya ada yang 1.000 terus kita mau samain, gak bisa. Masing-masing orang dengan kebutuhannya. Itulah kenapa nih teman Pro 2, gak bisa kita berpatokan hanya sama algoritma atau apa sih yang muncul dari orang-orang yang juga sama menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Biasanya kalau make aplikasi-aplikasi untuk pelacak kebugaran tubuh, apa sih yang menjadi tujuan kamu atau target kamu atau pengennya dapetin apa sih dari aplikasi-aplikasi tersebut yang kamu dapat? Kamu boleh bergabung barengan kita di 0811 3820 9090 atau di mobile application kita RRI Digital.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, masih ditemenin sama Isa Oktavian.
1: Tri di sini.
0: Ya, yeah, kita berdua masih terus temenin teman berdua yang udah sampai di rumah, semoga tiba dengan selamat.
1: Amin. Kita belum sampai rumah.
0: Kita masih kerja. Ya, atau mungkin masih bingung di jalan tuh karena kayak kepikiran pengen bawain sesuatu buat orang-orang rumah.
1: Ya, apa ya kira-kira ya?
0: Kayaknya donat deh.
1: Donat jadi nomor satu. Ini tuh kayak donut. Udah kayak ini tahu enggak, Kak? Apa?
0: Apa?
1: Udah kayak oleh-oleh Kupang.
0: Asik.
1: Orang-orang sini tuh kayak mau saya bawa Sumba, mau saya bawa Keva gitu.
0: Iya sih. Oke. Karena kan bawa oleh-oleh itu harus yang enak, itu harus yang berkesan dong teman-teman berdua. Jadi kamu mungkin kepikiran bawain bisa cemilan-cemilan di jalan atau bawain lauk yang seru-seru gitu teman-teman berdua.
1: Cemilan favorit Kaisa apa?
0: Aku tuh sebenarnya kalau ngomongin cemilan ya makan-makan gitu ya, aku lebih seneng tuh yang asin.
1: Asin
0: ya, ketimbang manis
1: tim
0: ya.
1: Tim asin ya.
0: Tim asin.
1: Tapi kalau udah makan asin tuh pengennya yang manis gitu.
0: Iya, iya, ditutup dia dengan manis.
1: Iya, terus habis manis pengen asin lagi.
0: Ya udah, enggak berhenti makan dong. Tapi harus dibarengin sama olahraga biar tubuh tetap fit nih. Tadi kan kita sempat kebahas juga nih teman-teman berdua ya soal banyak apa namanya? Orang-orang yang sering galau. Apalagi mereka-mereka yang gunain aplikasi pelacak kebugaran. Kamu pake gak kayak yang MyFitnessPal untuk
1: Strava,
0: yang ngecek
1: gitu ya.
0: Strava gitu. Pake gak?
1: Enggak.
0: Oh gak pake. Aku dulu tuh pake dan apa ya. Ternyata banyak netizen yang sering ngerasa tidak puas gitu setelah menggunakan aplikasi. Harusnya kan orang itu bikin kita dopamin naik, relax dan sebagainya. Tapi banyak yang justru jadi kayak galau. Apalagi kalau targetnya tuh tidak terpenuhi, iya benar. Jadi kayak, oh sayang banget. Jadi kayak suka ngeliat aplikasi dan jadi, gimana sih rasanya?
1: Iya, oh aku ternyata pernah sih Kak, itu tahun berapa ya, 2024 masih suka jalan-jalan sore gitu ya, ke pantai gitu, jalan kaki.
0: Cek udah berapa ribu langkah.
1: Iya, itu ada di aplikasi di sini, itu udah dari sananya ya. Bukan download-download lagi,
0: sama
1: dari sananya.
0: Sama punya aku juga di handphone.
1: Terus kayak, oh udah sejauh ini gitu.
0: Kalau
1: ternyata aku udah jalan sejam gitu.
0: Berarti itu apresiasi dong.
1: Iya.
0: Tapi ada yang, loh kok baru segini atau loh kok cuman segini. Jadinya gak enjoy gitu sama olahraganya. Sama
1: malah jadi stres ya Kak.
0: Jadi kepikiran. Karena ternyata juga dari beberapa riset yang dilakukan sama University College London, teman-teman berdua, banyak tuh yang bikin target justru karena algoritma. Tahu gak sih biasa kan muncul gitu orang-orang pamer Stravanya berapa
1: ya, udah pace kilo, berapa.
0: Iya bener. Sampai dulu ada joki-joki itu.
1: Oh iya, joki Strava, bener-bener
0: Strava ya kan.
1: Iya.
0: Nah itu tuh
1: keliling stadion GBK.
0: Nah itu tuh karena banyak yang akhirnya jadi lebih ke pengen post ke media sosial. Jadi udah gak lagi ke olahraganya nih gitu.
1: Iya, lebih ke gengsinya gak sih sekarang?
0: Jadi harusnya kita tuh kalau pakai pun itu ya untuk tracker aja, untuk estimasi kira-kira berapa yang udah dilakukan. Jangan sampai justru terbeban sama
1: pencapaian orang lain.
0: Bener. Pencapaian orang lain kok punya aku cuma segini jalannya.
1: Iya.
0: Kalau emang udah capek ya udah gitu ya nggak sih?
1: Gak usah dipaksain, yang ada pingsan.
0: Kalau olahraga begitu pernah. Dulu kan aku sempet itu waktu zaman masih suka olahraga ya. Terus kalau belum sampai target, terus udah capek banget tuh bener-bener.
1: Kayak pengen nge-push diri sendiri ya.
0: Ya di sisi lain bagus sih, tapi kalau berlebihan kan
1: gak baik juga. Yang ada pingsan nanti tempat gym. Kan nanti digotong-gotong tempat gym gak lucu ya. Tapi aku punya
0: ini gak bisa
1: pengalaman kayak gitu loh Kak. Kayak
0: kapan?
1: Memaksa. Sempet iya, maksa banget. Kayak aku sebenarnya tuh udah gak kuat, tapi dipaksain karena temanku bisa, masa aku enggak.
0: Oh iya, itu salah satunya itu kan suka banding-bandingin.
1: Iya.
0: Temanku, wih aku udah gini beribu langkah loh gitu-gitu kan.
1: Terus kayak maksain, akhirnya aku tuh gak kuat, pusing, kayak hampir pingsan, terus semuanya udah gelap gitu kan. sama apa? PT-nya, sama PT-nya.
0: Oh personalnya.
1: Itu udah istirahat dulu aja, istirahat gitu. Udah duduk aja, udah gak usah dilanjutin.
0: Tapi emang itu suka ke-trigger ya, kalau kalau ada yang lain bisa terus kita
1: misalnya,
0: padahal kan gak semua hal harus sama ya kan. Gaji ada beda-beda.
1: Iya.
0: Pasangan aja beda-beda.
1: Iya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin masih sama Isaac Octavian dan Cece di sini.
2: Iya. Yeah.
1: Jam 5 teman Pro 2, waktunya kita untuk temenin kamu sama mabar.
2: Mabar, kita mau mabar apa ini?
1: Tiba-tiba ada mabar nih, makan bareng apa main bareng?
2: Aduh. Maunya sih makan bareng.
1: Maunya
2: ya.
1: Maunya makan bareng.
2: Bakso di bawah boleh kali.
1: Bakso apa?
2: Di bawah situ.
1: Ah, enggak tahu, enggak pernah coba.
2: Enak.
1: Apa?
2: Samping OJK.
1: Oh, sebelah sana.
2: Sana.
1: Ya. Mereka enggak tahu sana kita yang mana, sini yang mana ya. Yeah. Pokoknya sana sini ya. Betul. Nanti abis ini kita bakalan mabar teman Pro 2. Kamu yang mau seru-seruan bareng kita. Hari ini kita mau mabar apa pantunnya? Ya?
2: Sambil live TikTok gak sih kak?
1: Boleh.
2: Eh, tapi lagi di cas ya?
1: Pake udah gak usah, cas barunya udah bikin full kok. Mana aku lihat? Ya udah 100.
2: Oh wow.
1: Secepat kilat cuy. Yeah.
2: Ternyata kita oversharing ya.
1: Zaman sekarang emang harus gitu, segala sesuatu harus di-sharingkan ya. Karena dari oversharing kadang-kadang juga membuahkan uang ya teman-teman. Yeah. Alright, abis ini kita berdua akan kasih pantun-pantun terepik kita. Teman-teman yang mau ikutan boleh nanti ya di 0811 3820 90. Di TikTok kita juga boleh nanti ya.
2: Boleh.
1: Kamu nanti, tapi dikit lagi Cece akan buka untuk live. Jadi gacorkan kita pantun bareng.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
0: Oh, Brasil. Sorry. Brasil. Brasil. A seleção chegou.
3: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa. Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brazil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brazil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brazil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brazil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brazil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: 90,9 Pro di FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isaac Octavian
1: dan Ratri.
0: Kita mau mabar ya.
1: Yes.
0: Kita mau main apa namanya?
1: Pantun.
0: Pantun. Pantun apa ini? Kita hari pantun. Ini temanya pantun kebebasan.
1: Kebebasan.
0: Tapi harus dalam koridor ya. Asik. Eh, Aji, kamu mau main sama kita enggak?
1: Aji,
0: main yuk. Pantun.
2: Oke.
0: Mana sih mic-nya? Ngana? Oke. Gimana? Udah ready semuanya? Everybody, everything, put your hands up in the air.
1: Yeah.
0: Put your hands up in the air.
1: Yeah.
0: Hey, bentar. Bumpernya di mana sih?
1: Gak nemu ya.
0: Oke. Waktunya mabar.
3: Waktunya mabar. Main bareng di Produa.
0: Alright, siapa dulu?
4: Ini temanya apa nih?
0: Temanya bebas.
4: Bebas ya, oke.
1: Okay. Bebas,
0: yeah. Kebebasan.
1: Boleh dari
0: siapa?
1: Aku deh.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Ih, jelek banget ketawanya. maaf ya teman-teman ya.
0: Asik.
1: Oke. Beli sandal warna biru.
0: Check up.
1: Dipakai jalan ke terminal.
0: Check up.
1: Jauh gak sih terminal?
0: Dari sini?
4: Iya. Dari sini jauh, di Penfui kan?
1: Oh.
0: Kok terminal di Penfui?
4: Soalnya itu terminal bis yang di setelah Penfui itu.
0: Oke, okay. Terminal juga ada sih di bawah sini.
1: Lanjut ya, boleh? Muka boleh kelihatan lucu. Yang penting, saldo jangan minimal.
0: Aduh, aku banget.
4: Awal bulan inilah.
0: Tapi aku belum gajian.
1: Bentar lagi, dikit lagi.
0: Siapa lagi?
4: Aisyak.
0: Beta kok. Burung terbang di atas awan.
1: Burung siapa apa tuh?
0: Ini mah burung apa atau burung siapa? Burung tekukur terbang di atas awan.
1: Cakep.
0: Hinggap sebentar di pohon jati.
4: Cakep.
0: Biar banyak yang datang dan pergi. Cakep. Cuma ada yang tak tinggal di hati.
4: Saya pikir apa itu?
0: Hah?
4: Jadi kayak benda gitu.
0: Ada yang tertinggal cuman dia,
1: sa. Dia boleh sebut.
4: Ini kayaknya pantun saya apa namanya tiba-tiba, jadi maklumi saja ya.
0: Oh iya, mari kita lihat.
4: Pergi ke pasar beli sayur karut.
0: Apa?
1: Beli apa? Beli apa?
0: Saya belum pernah makan sayur itu.
4: Sayur kraut.
1: Apa
4: ya,
1: itu?
4: Enggak tahu. Oke, lanjut.
0: Bilang aja kelapa parut bisa enggak?
4: Oh itu namanya kelapa parut. Oh,
0: enggak.
4: Pergi ke pasar beli kelapa parut.
0: Cakep.
4: Pulangnya mampir minum bir.
1: Cakep.
0: Aduh.
1: Pulangnya beli mampir kelapa parut, pulangnya itu. Beli bir.
0: Oh ya, oke, okay, cakep.
4: Oh, ya. Seuzon ya. Jerman ya. Main malam ke laut, malah ke laut. Wasip tiup langsung minggir.
0: Oke, terserah dia lah. Oke. Hari ini yang main kayaknya Brasil deh, gak ada Jerman deh.
1: Tapi ada yang lagi nyapa Kak Isak nih, ada yang
0: siapa?
1: Namanya Kak Esi Welviana.
0: Halo Kak Esi, apa kabar?
1: Halo Kak Isak. Kak Isak Octavian.
0: Hai Kak Esi, sehat-sehat kak? Hai Kak, kok ada bunga sih di leher saya, di telinga saya?
1: Iya, biar berbunga-bunga.
0: Asik, yuk lanjut. Siapa lagi?
1: Oh, lagi. Mm-mm. Lagi siapa aku?
0: Iya dong.
1: Okay. Halo Kak Esi, apa kabar dirimu? Tuh.
0: Sehat-sehat Kak Esi. Kasih pantun dong Kak Esi.
1: Kasih pantun.
0: Lanjut.
1: Bentar cari yang mana sih ya? Oh, oke. Okay. Naik unta ke kota Paris.
4: Asik.
0: Kenapa enggak ke Arab? Ke unta enggak di Paris enggak sih?
1: Untanya bingung cari parkiran.
0: Oh.
1: Kalau hidup terasa miris, coba cek, mungkin tanggal tua bukan cobaan.
0: Tapi ini masih tanggal muda.
1: Tanggal muda tapi
4: lebih parah dong.
1: Ya.
0: Kalau masih tanggal muda aja udah seret, apalagi akhir bulan ya.
1: Aduh.
0: Seret. Siapa lagi? Aku lagi ya.
1: Oke okay, kak.
0: Betal ya. Duduk santai di tepi danau.
1: Cakep.
0: Lihat.
1: Ini gak ada danau gak sih?
0: Oh ya, penting ada lah ya.
1: Pantai aja gak? Nanti gak masuk ya? Oke lagi.
0: Nah duduk, nanti gak bisa dong. Duduk santai di tepi danau.
4: Cakep.
0: Lihat tanah. Buayanya kan ada di sini. Duduk santai di tepi danau.
1: Cakep.
0: Melihat air yang tenang membiru.
4: Lompat, tenggelam.
0: Sonde perlu banyak kata untuk tahu.
4: Isik.
0: Kalau beta benar-benar sayang kamu.
4: Cinta dalam diam.
0: Cekap.
4: Oke, okay, beta lanjut. Beta Brazil. Masih soal Piala Dunia ya. Mancing ikan dapat belut.
1: Cakep.
0: Berhasil enggak tuh?
4: Masuk. Pulangnya bawa ikan kakap.
0: Cekap.
4: Paraguay bikin lawan kalut, bola lewat pemain ikut disikat.
0: Hari ini Paraguay main ya?
4: Kemarin.
0: Oh ya, kenapa enggak hari ini sih? Oke. Yang penting para fans Brazil angkat hati berdoa bersama ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: 90,9 MHz Produa dari Kupang. Teman terbaik kamu.
1: Kota ini tak sama tanpamu. Tapi sekarang udah sama ya.
0: Udah sama dia.
1: Udah barengan. Iya. Udah sama-sama.
0: Tapi nanti kalau dia lagi di Jawa, jadi kota ini tak sama tanpamu.
1: Emang kapan lagi mau pergi?
0: Mungkin bulan depan.
1: Oh, cepet banget. Baru juga datang.
0: Jadi dapur dewan tutup dulu sebulan.
1: Oh gitu. Gak bisa ngadon sendiri ya.
0: Gak bisa.
1: Ulekannya kurang kuat, gak bisa ya. Baiklah. Ya berarti harus udah order dari sekarang ya.
0: Yes.
1: tapi karakternya udah harus balik.
0: Iya, ya gimana.
1: Sebab dia harus menemani suaminya melihat senja di kota Kupang.
0: Oh, kayaknya cuacanya
1: asik gak?
0: Agak mendung sih. Berawan banget gitu.
1: Tapi enak jalan sore ini.
0: Iya, pakai Strava.
1: Terus dibanding-bandingin lagi, terus yeah, diupload ke medsos lagi. Gak jadi bahagia dong. By the way, teman Pro 2 nanti abis ini tetap kamu masih ditemenin sama Isaka Octavia dan nanti juga kita bersama dengan Aji. So, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah bantu Pro 2 FM. Ratri harus
0: pamit dulu.
1: Iya.
0: Uang dengan kamu, bye.
1: Dia mau cari uang dulu ya, teman Pro 2. Kita lanjut temenin kamu di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: 90,9 Prodi FM Kuplang.
1: Teman ditemenin terbaik kamu.
0: Iya, iya. Ditemenin sama ya, Isa Oktavian. Bisa enggak satu persatu? Sama
1: Aji, teman Pro 2.
0: Ya, dan Isa Oktavian tadi sudah setelah Ratri, kita lanjut sekarang dengan Aji, teman Pro 2. Ganti konjak. Tadi kan konjaknya Ratri. Sekarang konjaknya Aji.
1: Konjak, ya. Kenapa sudah pilot sama begitu, kayak lebih keren.
0: Oh gitu, co-pilot ya.
1: Co-pilot, oke.
0: Okay. Cap sama co-pilot ya. Dan, tapi saya kan sopirnya sekarang.
1: Sopirnya,
0: oke. Okay. Operator. Anda
1: musik.
0: Konjaknya musik. Operator, gas. Alright, teman Pro 2 ini pasti rata-rata udah sampai ke rumah sih. Buat yang kerja pasti udah sampai ke rumah.
1: Ya, buat kamu juga yang mungkin baru mau apa? Pulang, teman Pro 2 ya. jangan lupa something ya untuk asik. Family.
0: Asik. Emang kamu biasanya pulang beli something gitu?
1: Ya kan sekarang udah sendiri. Tinggal sendiri, jadi beli untuk diri sendiri aja gitu.
0: Iya, iya, buy something for yourself. For
1: myself, ya. Yeah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, baiklah teman Pro 2. Atau kamu juga mungkin ada yang sementara harus masih terus berjibaku dengan pekerjaan karena emang waktunya belum selesai untuk pulang.
1: Atau mungkin headline. Dikejar headline gitu.
0: Kok headline sih?
1: Headline.
0: Deadline.
1: Deadline, ya Allah. Headline ini kayak berita. Headline berita ya. Deadline maksudnya teman Pro 2.
0: Mungkin kamu lagi dikejar deadline dan harus cepat-cepat selesain.
1: Selesain.
0: Jadi biar bisa cepat pulang. Semoga perjalanan kamu menyenangkan ya. Atau mungkin juga kamu sementara ini.
1: Sementara apa tuh?
0: Lagi jalan-jalan sore. Sambil nyetir keliling kota Kupang karena gabut di rumah, kebanyakan duit, pengen ngambur-ngamburin duit.
1: Kalau kebanyakan duit bagi dong.
0: Tapi ada nggak sih orang yang kebanyakan duit terus gabut?
1: Gabut gitu. Wait, ini juga ada yang gabung nih di streaming live TikToknya kita teman berdua di RRI _ Kupang. Ada Kak Yuli.
0: Hai Kak Yuli, gimana? Udah di rumah belum?
1: Udah di rumah belum Kak Yuli? Kaji baru muncul, iya baru muncul. Kayaknya mungkin baru live juga gitu ya, Kak Yuli.
0: Iya, selama ini dia nggak pernah live ya.
1: Nggak pernah.
0: Live-nya pakai akun lain ya.
1: Akun orang jualan juga soalnya. Oh,
0: jualan keranjang kuning.
1: Keranjang kuning.
0: Oke, okay. Hai Kak Yuli, siapa lagi?
1: Ada Kak Roswilda.
0: Kak Roswilda, hai Kak Ros. Ini di WhatsApp juga ada Kak Julia nih.
1: Dan juga Kak Bailiam.
0: Bailiam, katanya Kak Julia ini mau denger lagu Remuk. Nanti ya, agak-agak malam gitu deh kok. Ini masih terlalu seduh untuk Remuk. Masih harus semangat, belum waktunya Remuk.
1: Masih utuh gitu ya, belum Remuk.
0: Iya, masih harus bangkit teman-teman. Nanti ntar kalau udah malam dikit, baru kita remukan. Nanti kamu diremukan sama Aji dan cerita-ceritanya. Asik. Wow. Rar.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat siri pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pebaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketika pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis, terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki, dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa, dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji dan
1: Isak Octavian, temenin kamu teman Pro 2. Tadi kita baru saja memutarkan musik aktif dari Papua ya,
0: dengan dari Papua.
1: Perempuan Selatan teman Pro 2.
0: Aduh, punya apakah apa kamu perempuan selatan?
1: Enggak, Ratu Pantai Selatan.
0: Ratu Pantai Selatan.
1: Tapi kita lagi ngomongin soal aplikasi smartwatch yang health tracker gitu yang teman Pro 2. Ada enggak sih? Karena sekarang tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi kayak kemarin tuh sempat viral Strava, tau enggak yang Strava. Orang yang orang ngasih screenshotan hasil
0: hasil lari.
1: Lari itu okay. Dari mana ke mana, berapa kilo.
0: Oh, itu pakai aplikasi. Saya pikir kayak cuman ngedit aja gitu.
1: Iya, pakai aplikasi Strava itu namanya ya, teman Pro 2. Nah, ada juga yang dulu sempat waktu aku lagi diet tuh pakai namanya My Fitness Pal, itu juga bagus banget.
0: Bagus, kayak, cuman kayak hasilnya nggak kelihatan sih.
1: Dulu kelihatan lah, aku dulu turun 20 kilo tapi kan udah berhenti.
0: Yeah.
1: Sama ada satu lagi, jadi kayak misalnya kita beli timbangan yang terkoneksi sama handphone. Jadi kayak misalnya waktu kamu timbang, dia nggak cuma ngasih berat badannya, tapi lemaknya berapa, muscle-nya berapa, airnya berapa. Itu didedikasi.
0: Dan cara workout-nya
1: presentasenya
0: gimana? Enggak
1: sih.
0: Enggak juga. Oh. Berarti kalau misalnya kayak gitu, mungkin hasilnya dari aplikasi tersebut kita bisa masukin ke ChatGPT gitu.
1: Iya, benar.
0: Gimana nih kira-kira workout yang bagus gitu kan
1: yang
0: untuk
1: cocok. Menurunin atau yang bisa memenuhi nambah. Target gitu. Tapi sekarang juga justru teman berdua, saking banyaknya aplikasi ini, kan harusnya aplikasi ini hadir membantu kita untuk nge-track seberapa jauh gitu, misalnya kita jalan atau langkah, kan biasanya berapa ribu langkah, kayak beberapa handphone kan udah otomatis menghitung
0: gitu.
1: Atau beberapa smartwatch tuh udah apa namanya otomatis gitu nge-track kamu aktif olahraga berapa menit. Cuman ternyata teman Pro 2, sebuah penelitian ini mengemukakan bahwa ada sisi gelap dari penggunaan aplikasi ini.
0: Apa tuh?
1: Apa yang gelap?
0: Saya yang gelap.
1: Karena banyak yang justru tidak lagi enjoy sama olahraganya karena terpaku sama hasilnya gitu. Jadi kalau belum memenuhi target tuh kayak rasa
0: stressful.
1: Stres, berasa aduh bingung nanti belum bisa diposting ke media sosial. Kan kalau udah memenuhi target terus posting tuh kan kerasa kayak
0: Atau mungkin kayak ini ya, budaya sekarang gitu kan, banyak orang kayak okay, kita mau lari gitu dan pasti validasi, standar gitu. Ya, standar-standar tersebut juga pastinya muncul gitu ya, teman Pro 2.
1: Iya benar. Kamu tipe yang pakai aplikasi ini juga nggak teman Pro 2? Pakai aplikasi-aplikasi pelacak kesehatan dan kira-kira untuk apa sih kamu gunain aplikasi-aplikasi tracker health ini?
0: Oke. Okay.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sore ceria masih ditemenin sama Isak Octavian dan Aji. Teman Pro 2 kita masih ngomongin soal kita lagi ngomongin soal topik kita hari ini. Kamu tipe yang pake health tracker gitu ya teman Pro 2, dan apakah kamu juga gunakan health tracker ini untuk bikin makin sehat atau justru jadi tekanan gitu ya? Pernah gak sih merasa bersalah atau stres karena target langkah, kalori atau olahraga harian di aplikasi tidak tercapai teman Pro 2? Ya kita lagi membahasnya teman Pro 2, dan seperti yang tadi saya sudah bilang ya, sebuah riset, ada dua dari dua university di London teman Pro 2 yang menemukan bahwa banyak anak muda yang mulai terbiasa menghitung langkah kaki, kalori, dan jam tidur hingga detak jantung setiap hari ya. Dan bagi sebagian orang, fitur-fitur ini jadi motivasi untuk lebih aktif bergerak dan menjaga pola hidup sehat. Namun tidak jarang, tidak sedikit yang merasa tertekan ketika target harian tidak tercapai atau merasa bersalah saat melewatkan olahraga. Lalu apakah kesehatan ini benar-benar bisa diukur lewat angka, notifikasi, dan target harian bisa membantu kita menjadi lebih sehat atau justru membuat kita terlalu fokus pada statistik dan melupakan kondisi tubuh yang sebenarnya? Di mana batas antara motivasi yang sehat dan obsesi terhadap data kebugaran justru membuat kita terdistraksi? Nah, menurut kamu sendiri, aplikasi fitness lebih banyak ngasih manfaat atau malah ngasih tekanan tersendiri ke gaya hidup sehat?

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online.

learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Keisha Lafron kan dengan Jadi Kekasihku Saja. Masih kamu ditemenin sama Isaac Octavian
1: dan Aji, teman Pro 2.
0: Kita masih temenin kamu di sore ceria, dan hampir selesai ini, tertinggal 15 menit lagi ya, teman Pro 2.
1: Nah, ini kita bakal bacain dulu teman Pro 2 yang udah gabung di Instagram nih. Teman Pro 2 banyak banget yang gabung. Ada, kita sapa dulu nih, ada Kak Abraham Yala.
0: Halo Kak Abraham.
1: Ada Kak Zidan, terus juga ada Kak Uri Parianda, Kak Sulis, Kak Mario, Kak Ima Hilda, dan juga Kak Nabila, teman Pro 2. Nah, kalau di Instagram sendiri nih, kayaknya paling banyak yang milih pake dong. Jadi kayak mereka juga pake gitu, aplikasi pelacak kesehatan gitu.
0: Rata-rata banyak yang masih gunain aplikasi ini. Tapi teman Pro 2 ada beberapa hal dong ya, kalau misalnya ngomongin soal ini. Misalnya di aplikasi tracker langkah tuh kan, beberapa handphone ada yang 6.000, ada yang 10.000. Kalau handphone kamu berapa?
1: Ah, nggak tahu sih itu.
0: 10.000.
1: Diceknya dari mana?
0: Nanti kan biasanya ditulis berapa dari berapa. 500 dari 600 misalnya gitu.
1: Udah lama juga nggak?
0: Kan kalau pakai Strava dan lain sebagainya, itu mereka rata-rata 10.000 langkah ya teman Pro 2. Kalau di punya aku tuh 6.000. Dan kalau misalnya ngomongin soal 10.000 langkah juga, ternyata ini populer karena kampanye pemasaran alat penghitung langkah di Jepang tahun 1960-an, teman Pro 2. Dan meskipun begitu, penelitian menunjukkan gerak aktif memang baik untuk kesehatan ya. Meskipun tidak harus selalu tepat 10.000 langkah. Jadi kalau belum 10.000 jangan kayak yang aduh gimana, atau jangan maksain diri sampai sakit. Apalagi kalau tenaganya emang gak memungkinkan gitu.
1: Nah, kalau ini kita baru cek gitu kan di aplikasi fitness. Nah, kayaknya hari ini step count-nya 423
0: kalori.
1: Step count.
0: Oh, sudah 423 langkah.
1: 423 langkah.
0: Dari?
1: Hari ini, dari pagi tadi.
0: Oh, minim sekali ya, 0,0001%.
1: Karena nonton Neymar kalah, jadi kayak tidur aja.
0: Oh, galau. Oke. Galau 2 minggu nih ya. Ya teman Pro 2, jadi kalau misalnya kamu pakai aplikasi kebugaran ini, gak serta-merta harus 10.000 langkah. Dan biasanya data di smartwatch atau health tracker itu tidak selalu 100% akurat gitu. Apalagi yang gratisan gitu ya teman Pro 2.
1: Jangan harap memang.
0: Kamu gerak dikit juga bisa kehitung.
1: Bisa
0: atau,
1: 1.000 gitu.
0: Iya, tiba-tiba. Jadi memang harus bijaksana gitu. Menilai kondisi kesehatan secara pribadi.
1: Pribadi.
0: Jangan ngikut-ngikut orang. Boleh jadi apa ya, semacam pertimbangan. Tapi
1: jadi bahan pertimbangan. Okay.
0: Jangan jadi keputusan akhir ya. Jadi kalau mau sehat ya tetap sehat. Karena banyak juga yang ditemukan ya dalam penelitian. Banyak orang itu justru lebih cenderung aktif ketika memakai fitness tracker. Jadi kalau pakai aplikasi dia aktif. Nanti kalau udah gak pakai aplikasi, udah gak sehat lagi. Harusnya
1: gak gitu juga ya. Gak
0: sehat lagi. Harusnya jadi habit dong.
1: Tapi bisa jadi motivasi sih aplikasi ya, tersebut ya.
0: Kalau jadi motivasi boleh. Kalau jadi pressure, jangan.
1: Kayaknya jangan deh. Lama-lama stay.

0: 9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu Isak Oktavian Aji
1: nemenin kamu di sore ceria, tapi aku udah harus pamit.
2: Wow, kayaknya boleh gak sih dilanjutin lagi ya 1 jam 12
0: kamu aja yang lanjutin ya kan.
1: Nanti setelah ini nanti Aji bakalan ngajak kamu untuk sharing dan curhat-curhat teman berdua ya.
2: Iya.
1: By the way,
2: galau-galauan ya teman berdua.
1: Oh, siap galau ya. By the way, kita kan lagi ngomongin soal teknologi kesehatan ya, health tracker teman berdua. Memang bisa jadi alat yang membantu kita untuk lebih sehat, tapi jangan sampai membuat kita terkena pressure, tertekan gitu ya. Karena kesehatan kan bukan cuma soal angka di layar, tapi tentang bagaimana kita menikmati tubuh kita gitu teman-teman.
2: How you feel about your body?
1: Ya, benar banget. So, Isak Oktavian pamit.
2: Aji juga belum.
1: Aji yang lanjutin.
2: Yang lanjutin
1: teman berdua. Di lain kesempatan jangan lupa ya jaga kesehatan, bugar, fit, biar kita tetap produktif dalam segala sesuatu.
2: Jangan lupa makan juga teman berdua ya. Itu hal kecil penting, tapi jangan disepelekan. Ya,
1: jangan lupa juga minum air putih yang banyak secukupnya.
2: Yeah. Jangan lupa juga WA Haji teman-teman.
1: Jangan lupa
2: cerita penutup hari.
1: Suka-suka ya. Jangan ada yang sampai lupa teman berdua, habis ini nanti kita Aji gacor barengan kalian. Sampai jumpa dan dengerin terus Pro 2 dari Kupang.
2: Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JHSB edisi Senin 6 Juli 2026. Maksud Aji 7 Juli 2026. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Piala Dunia FIFA 2026. Ada kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2026 ini akan menjadi penampilan terakhirnya. Menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang ia tentukan sendiri. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku masih sering mendapat pertanyaan mengenai masa depannya setiap kali tampil di Piala Dunia. Namun ia memilih tidak menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangan Portugal di turnamen, teman Pro 2. Kata Ronaldo, "Saya akan berhenti ketika saya yang memutuskan. Kalian selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah ini yang terakhir? Kita lihat saja nanti." Ronaldo menegaskan apapun hasil yang diraih Portugal di babak 16 besar nanti, ia akan meninggalkan sepak bola tanpa penyesalan. Menurutnya, selama bertahun-tahun ia telah memberikan segalanya untuk olahraga yang dicintainya.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 masih dalam rangkaian kemeriahan Piala Dunia 2026. Kali ini ada informasi suasana haru yang menyelimuti konferensi pers Neymar Junior di Sao Paulo usai digelarnya pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar pada Minggu 5 Juli 2026 malam. Dalam konferensi pers tersebut, sang kapten tak kuasa menahan tangis saat mengumumkan pensiun dari timnas Brazil, teman berdua. Dan Neymar menyebut keputusan ini adalah yang paling berat dalam karirnya. Keputusan itu disampaikan setelah kalah 1-2 dari Norwegia pada pertandingan yang berlangsung di Stadion New York MetLife. Neymar menutup karir internasionalnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Brazil dengan torehan 80 gol dari 130 penampilan. Torehan itu menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Brazil. Dan pemain berusia 34 tahun itu mengatakan cedera berulang menjadi alasan utama keputusannya. Ia ingin fokus pada pemulihan dan waktu bersama dengan keluarga. Terakhir, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan, ada penyanyi Justin Bieber yang dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkap media internasional TMZ, namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya, FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia, dan acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New Jersey Stadium. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen yuk, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Nah, jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

90.2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Jaga Malam pastinya. Woi, buat kamu yang lagi santai malam hari ini, teman Pro 2, atau mungkin aja baru pulang nih teman Pro 2, karena abis kerja singgah kemana gitu kan teman Pro 2, dan baru sampai rumah juga gitu teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang baru pulang, langsung aja istirahat teman Pro 2, istirahat sebentar, terus membersihkan diri dan istirahat lagi teman Pro 2 pasti, karena istirahat itu adalah satu hal yang paling penting ya teman Pro 2, salah satu yang paling penting itu. Nah, di Jaga Malam teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita atau mungkin yang mau salam-salam gitu teman Pro 2, boleh banget pastinya. Nah, kalau tadi kita sempat ngebahas juga teman Pro 2 soal Piala Dunia FIFA di info tadi ya, dan ada Neymar yang harus pulang teman Pro 2. Wow, kasih kayak heartbreaking gitu loh teman Pro 2, mendengar idola kamu gitu kan di masa remaja kamu, dan akhirnya dia memutuskan untuk istirahat gitu kan teman Pro 2, untuk sudah di tahap kayak perlu untuk istirahat ya teman Pro 2, dan juga dengan menutup perjalanannya di Piala Dunia dengan gol penalti terakhir ya dia gitu teman Pro 2, yang juga kita tahu lah Neymar tuh kayak apa teman Pro 2, gol penaltinya tuh kayak apa, cara dia tendangnya tuh kayak apa. Jadi pasti besok juga feel the same way gitu teman Pro 2. Dan ngomongin soal Neymar juga gitu kan teman Pro 2, buat kamu mungkin yang mau cerita soal pertama kali kamu lihat Neymar atau kayak fans sama Neymar itu kapan teman Pro 2, dan bagaimana gitu, kayak tiba-tiba kamu apakah nonton pertandingannya dia gitu kan teman Pro 2, kayak misalnya apa lawan apa gitu, atau mungkin kayak Besong yang cewek-cewek biasanya kalau misalnya muka wajah-wajah pemain bola muncul di FYP kan, gue kayaknya dulu belum ada medsos yang sebesar sekarang teman Pro 2, tapi di mana kamu notice Neymar Junior teman Pro 2, dan akhirnya kamu bisa atau kamu langsung ngefans sama dia gitu teman Pro 2. Kalau ngomonginnya juga Aji kayaknya mau sharing juga. Weh, sharing cuy. Aji pertama kali ngelihat, kalau ngelihat tuh udah sering ya dulu waktu masih SD, SMP gitu kan teman-teman. Cuman kayak decide untuk apa ya, ngefans sama dia waktu Piala Dunia 2014 teman-teman dua. Itu benar-benar kayak satu rumah tuh kan ngefans ya sama Neymar. Jadi kayak ikutan, awalnya tuh ikutan kayak okay, karena bapak kakak ngefans sama Neymar juga ikutan gitu. Tapi setelah nonton dia di Piala Dunia FIFA 2014 itu kayak langsung wow, ini mainnya ngeri sih. Dia bicara main itu kayak sangat-sangat seni gitu teman Pro 2, dan magic gitu, orang biasa bilang kayak sihir, dia menyihir permainannya sendiri gitu teman Pro 2. Itu it's a good thing. Dan buat kamu juga yang hari ini heartbreaking, patah hati ya, patah hati karena idola kita tidak akan tampil lagi di Piala Dunia teman Pro 2, tapi tetap akan support dia gitu even di kehidupan pribadinya ya teman Pro 2 pastinya. Dan buat kamu yang lagi sedih, sedih saja dulu, besok mungkin bisa lebih semangat lagi gitu untuk memulai hari teman Pro 2, karena pasti mood-moodnya kita gitu kan, apalagi yang laki-laki nih ada dengar, itu tergantung sama timnas kita main gitu teman Pro 2, apalagi such a heartbreaking yang baru saja kita dengar gitu teman Pro 2. Anyway, kita akan lompat ya teman Pro 2, karena ngomongin soal timnas Brazil specifically ini Neymar Junior teman Pro 2, satu lagu ini buat kamu untuk mengobati sedikitnya ya, setidaknya sedikit perasaan galau, perasaan patah hatinya kamu teman Pro 2 ya, karena aja juga feel the same way gitu. Langsung aja diputarkan This Is, ini koleksinya lagu Brazil teman Pro 2 dengan MC Bruninho dan juga Vitino Ferrari dengan Sua Vela. So buat kamu, enjoy this one.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. One Republic dengan Mercy, teman Pro 2. Lagu yang ketika kita dengerin tuh kayak yang baik-baik saja ikutan patah hati ya, teman Pro 2. Ini Aji Sonde tahu ini tiba-tiba kenapa vibes malam ini jadi patah hati, teman Pro 2. Tapi ya kita ikuti aja flow-nya gimana, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang baru dengerin lagunya One Republic dengan Mercy, teman Pro 2, lagunya tuh punya kisah yang cukup tragis ya, tentang seseorang yang merasa hancur secara emosional dan putus asa akibat kesalahannya sendiri, teman Pro 2. Tapi ini tidak terduga diselamatkan oleh seorang yang dianggap sebagai malaikat penyelamat, teman Pro 2, atau Angel of Mercy. Jadi lagunya tuh sebenarnya adalah refleksi tentang pertolongan, pengampunan, dan kebangkitan dari keterpurukan, teman Bro. Jadi ya mungkin buat kamu yang lagi relate sama lagu ini, teman Bro, mungkin lagi dalam momen atau lagi dalam fase yang benar-benar berat buat kamu, teman Bro. Tapi Aji percaya kamu bisa melewati itu semua, teman Bro 2 ya. Bahkan hal-hal sedih yang mungkin saat ini sedang kamu rasakan gitu, teman Bro 2. Pasti ada waktu di mana kamu mekar gitu, teman Pro 2 istilahnya. Kamu bisa menjadi the best version of your self, teman Pro 2 pastinya ya kan. Nah, buat kamu mungkin yang lagi ngerasa demikian, boleh tuh kasih lagu-lagu yang ingin kamu utarakan, atau dengan lagu pesan yang ingin kamu utarakan dengan sebuah lagu gitu, teman Pro 2. Anyway, lagu berikutnya nih Aji mau ingetin kamu, teman Pro 2, bukan Aji saja ya, tapi Hindia juga gitu kan, yang ingin mengingatkan kamu untuk menikmati segala momen dalam hidup, teman Pro 2. Bahkan itu fase-fase terburuk dalam hidup kamu, teman Pro 2. Langsung aja rasakan nikmatnya hidup by Hindia.

Back to Friends by Somber, teman pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Ini juga adalah salah satu lagu yang patah hati banget teman pro 2, karena kayak he's asking gitu teman pro 2, kayak kenapa kita tiba-tiba jadi teman gitu teman pro 2, padahal kita sudah melakukan hal berbagai hal bersama teman pro 2 pasti ya. Dan buat kamu teman pro 2 tentunya yang punya feel the same way, bisa langsung aja cerita, tapi kita bakal hold dulu teman pro 2 ceritanya nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 malam di cerita penutup hari ya teman pro 2. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal Piala Dunia FIFA 2026 pastinya teman pro 2 yang gitu kan, bagaimana gitu, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga dan pastinya hal-hal yang bikin senang bahagia teman produ, ada juga hal-hal atau momen yang bikin sedih, bahkan bikin kamu akhirnya jadi heartbreaking teman produ. Aja tunggu cerita dari kamu di 0811 3820 99, atau kamu juga boleh banget teman produ pastinya salam-salam gitu kan.

kirim-kirim salam buat seseorang yang mungkin lagi kamu rindukan, teman Prodo, atau Neymar Junior juga boleh itu, teman Prodo, Casemiro dan dan kawan-kawan gitu, teman Prodo. Alright, the next song Haji mau puterin satu koleksi dari Natasha Bedingfield, teman Prodo, dengan Unwritten. So buat kamu, enjoy this one.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Hey Joba, itu lu teman Pro 2. Mungkin kamu sedang tidak bisa untuk apa teman Pro 2. Nah, masih barengan sama Haji teman Pro 2 di Jaga Malam ya kan. Dan setelah ini juga kamu akan mendengarkan MLC Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta. Kita masih punya sekitar berapa nih 8 menit lagi teman Pro. Jadi sekitar 2 lagu lagi yang bakal diputarkan buat kamu. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang teman terbaik kamu. Kalau tadi kata Tulus dia sedang tidak bisa gitu teman Pro 2 untuk jatuh cinta ya. Tapi kali ini kayaknya lagi bisa nih teman Pro 2. Siapa tuh? Ada Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi buat kamu. Enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Yoi, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya benar sih. Bener ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu banget. Rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yoi.
0: Segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Sosima dan juga pro 2 FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget ya. Ini
1: benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo,
1: siapa?
2: Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
0: nyala-nyala.
1: Nyala, aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay. Di drum.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Right. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke. Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja berarti? Berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
7: Muter-muter, bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak.
1: Beneran?
0: Ngebul
1: banget.
7: Apa
1: nih? Oh iya.
7: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Terus gue bilang, wah, menyala abangku gitu.
0: Oh, iya.
3: Kalaucin jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya, itu.
7: Terus menyala bangku.
0: Iya, Pak. Untung enggak jangan parkir sini, Bang, gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya, bener.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan masih Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih.
2: Kalau itu kayaknya ini deh misalnya interpretasi.
6: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke. Okay.
6: Berempat gitu.
0: Iya. Yeah. Okay.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh,
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: itu. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa romansa?
0: Lu aja.
3: Gila banget ya. Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu kan. Okay. Kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya, somehow nemu romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang? Tidak
8: ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh
2: kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang sampling kemarin gitu.
1: Benar-benar
2: buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Ya, maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini apa gimana?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Mana?
0: Kemarin?
4: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
4: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja, tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Ayo. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
4: Nantinya kapan nggak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayaknya diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tuh mampu dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya cuman ayam. Aduh,
0: kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari nah kapan? Iya, dari kapan
4: dari
0: tuh?
4: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie, kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: iya apa gitu,
3: rilis aja udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
0: Oh. Gitu.
3: Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah.
0: Biar
3: kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah bener-bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang no ya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia selesai. Let's go.
5: Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Music Life Chat.
0: Nah, itu dia ya salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di
2: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
3: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV.
2: Wow.
3: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
4: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
4: Video terbarunya selesai.
2: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
4: Menguji perpecahan.
0: Menguji perpecahan? Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial ya, mungkin lagi rame

0: ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
0: Kayak right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam, alasannya kan ingin mengabadikan momen itu.
2: Jadi menghargai juga.
0: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oh, oke. Okay.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
3: gila-gilaan. Tapi ini sah-sah aja. Tapi yang gue lihat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
1: Okay, sisanya udah having fun ya. Jadi,
0: karena full
1: ternyata. Oh wah. Wow. Overheat ya. iCloud-nya full.
3: Jadi, karena konklusi mungkin seru-seru aja.
1: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam. Benar. Gitu
1: lah. Oke.
4: Okay. Alright.
1: Setuju ya.
2: Setuju. Setuju. Gue udah datang. Daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya. Bener.
1: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
4: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
4: Pertanyaan kedua. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
1: Gimana pendapat kalian?
0: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
1: Disagree ya?
0: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
1: Oh, itu.
0: Jangan dari CD, dari kaset aja.
4: Benar.
0: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan. Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
4: satu
0: sampai track 10.
4: Betul.
0: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa, sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa, untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
3: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
1: Itu bener. Tuh
2: mempermudah sih.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
1: Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
0: Sekarang segampang gitu, gak suka skip.
4: Iya.
0: Makanya denger intronya aja gue gak suka ya nih.
1: Iya sih.
4: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang berkelar gitu, kita baca liriknya.
3: Kayak The Massive, Natural tuh kan jarang orang ini.
4: Bener.
3: Ya itu kan maksudnya
1: ketahuan umur ya kan, jadi
3: tahu-taunya kan diantara kalian sama
4: bener ya, rame-rame ya
1: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
1: Ya wajib kalau gitu. IP dari Romansa
4: bener. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
4: Aduh,
0: ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya?
0: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
0: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
1: Benar.
3: Karena bukan, kalau punk ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
1: Benar.
4: Oke.
3: Beda pemain gitu.
1: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
4: Benar.
1: Pertanyaan berikutnya.
4: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
4: boleh,
1: deh.
4: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
0: Gak apa-apa sih sebenarnya.
2: Gue juga menurut gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana

0: aja normal.
1: Enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak sih, gua kayaknya kagak. Yang gua enggak nongkrong siapa ya di
1: mana.
3: Karena kalau Joe memang enggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
2: Oke. Okay. Emang
4: ngapain tidur?
0: Bukan itu.
4: Ngantuk ke bioskop
0: aja itu kayak. Janggal sih.
2: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
1: Yeah.
3: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
2: Benar.
3: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
0: Terutama biasa gitu sih, kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir.
2: Oh, dari lu apa gua?
1: Dari gua deh.
2: Oh, ya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah, ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
2: Bener.
1: Gimana menurut
0: semangat dari mana nih? Viral berapa MU?
4: Beda-beda.
2: Viral berapa?
1: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
1: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Iya. Yeah. Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
2: Betul.
1: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
2: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis. Sekarang game.
1: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
0: Bener.
1: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
2: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD
1: Lusa. Iya, Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram Romansa SE2_.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
3: Akun aja. Jangan.
2: Mau katanya biar bisa swipe up. Baru.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Jaga Malam. Teman Pro 2 masih barengan sama Haji, dan tadi di pukul 8 malam kamu sudah mendengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan kembali sudah di Pro 2 FM Kupang, jadi besok nanti barengan sama Beta, Haji sampai dengan pukul 12 malam nanti, teman Pro 2. Nah, di sini di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan kita akan ngebahas soal patah hati, teman Pro 2. Ini Beta mau tahu nih, teman Pro 2, lupung patah hati terbesar sejauh ini gitu kan. Semoga kedepannya tidak lagi, teman Pro 2. Tapi ini bukan arti Aji mengorek-ngorek luka lama gitu kan, teman Pro 2. Tapi kita cuman ingin bercerita gitu kan. Siapa tahu dengan kamu bisa bercerita, akhirnya beban yang ada dalam pikiran kamu, dalam hati kamu tuh bisa terluapkan, teman Pro 2, ya kan. Nah, ngomongin patah hati juga, teman Pro 2, pastinya ketika kita sudah mulai patah hati, patah harapan, semoga tumbuh gitu kan, harapan baru gitu, teman Pro 2. Nah, sama kayak judul tema kita di malam hari ini, teman Pro 2, ada satu lagu yang berjudul Senandung Harapan, new entry-nya dari Feby Putri featuring sama Nosale. So buat kamu, kita dengarkan, ini dia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Produk.

90,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu sementara selamanya. By Daun Jatuh, teman Produ, lagu yang enak banget ya didengerin teman Produ, slow gitu kan tapi full of meaning gitu teman Produ. Nah, masih di cerita penutup hari, teman Produ masih ngebahas soal heartbroken, tentang sebuah patah hati teman Produ ya. Patah hati di sini tuh bukan hanya tentang kamu patah hati gitu ketika berhubungan sama seseorang gitu teman Produ, kayak misalnya pasangan gitu kan teman Produ, tapi lebih kepada patah hatinya kamu terhadap selain dari hubungan, kayak misalnya ada sesuatu something yang hilang teman Produ, atau kayak misalnya patah hati kamu karena Neymar sudah tidak bermain lagi untuk Brazil di Piala Dunia teman Produ, alias pensiun gitu kan, atau patah hati kamu itu tentang seseorang yang tidak pernah kamu miliki tapi masih tetap ngerasa heartbroken teman Produ. Itu bisa kamu langsung aja ceritain di 0811 3820 9090. Nah, seperti yang udah Aji spill tadi teman Produ soal patah hati, ini kita bicara soal konteksnya adalah sepak bola gitu teman Produ, atau Piala Dunia FIFA gitu di tahun ini. Ketika kita lihat gitu kan teman Produ, banyak sekali pemain-pemain legend, pemain-pemain the GOAT gitu kan, yang akhirnya mulai satu persatu ini pensiun bisa dibilang teman Produ. Last dance-nya mereka juga akan kita lihat nanti teman Produ, apalagi besok ya. Sebentar jam 3 teman Produ, if I'm not mistaken, itu akan ada pertandingan antara Portugal versus Spain teman Produ, atau Spanyol gitu. Itu bakal seru juga teman Produ. Nah, ngebahas soal Portugal juga, tadi sempat di konferensi persnya Ronaldo teman Produ menyebutkan gitu kan, kalau misalnya kalau dia itu belum tahu juga gitu teman Produ, kapan dia akan pensiun dari sepak bola, khususnya Piala Dunia gitu teman Produ. Karena tadi yang sempat Aji tangkap, dia bilang kalau dia sudah sampai di titik itu pun itu adalah sudah fase yang sangat luar biasa gitu kan teman Produ. Bahkan dia bilang kayak walaupun saya tidak menang, mungkin kalau misalnya saya tidak menang, saya tidak buruk juga gitu teman Produ, kayak saya tidak begitu buruk juga gitu teman Produ. Nah, dan kita juga lihat ya tadi Neymar sudah mengumumkan kalau dia akan pensiun dari Piala Dunia teman Produ, dan ya semoga saja kita doain ya teman Produ, patah hati kita gitu tidak terulang ya teman Produ. Tapi di other hand, kayak kita di sisi lain, supaya kita juga butuh mengapresiasi mereka gitu kan teman Produ pastinya, dan mereka juga pasti butuh istirahat juga gitu, karena mereka sudah bekerja lama sekali teman Produ, kayak Ronaldo, Messi, kemudian Luka Modric, Neymar, Casemiro, terus ada lebih banyak lagi teman Produ. Kalau misalnya kamu mau mention juga boleh banget ya di 0811 3820 9090. Anyway, kalau ngomongin soal patah hati tuh gak bakal ada habis-habis ya teman Produ. Bahkan ketika kita udah ngerasa sakit banget, tapi kayak kadang tuh susah untuk menjelaskan itu, susah untuk dideskripsikan. Kadang kalau misalnya konteksnya Neymar ya teman Produ, ketika banyak yang bilang Neymar pulang, kayak ketong mau membahas atau ketong mau mendeskripsikan itu juga kayaknya tidak perlu gitu kan teman Produ, kayak ya just your feeling, kayak nikmati feelingmu aja gitu teman Produ. Nah, untuk kamu juga boleh banget ceritain soal patah hati kamu, story patah hatinya kamu di nomor WA, kemudian juga bisa lewat Instagram dan Facebook teman-teman Produ pastinya. Deh, ini the next song, ini ada lagu dari Daniel Caesar dengan Who Knows, one of my best songs buat kamu, langsung aja didengarkan.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Hei, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah. Andia kau nih air masih sisa.
0: Anak air nih dia pun sumber daya terbatas ha. Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini kemana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus nah, ambil air sedikit sa supaya jangan terbuang percuma.
1: Hehehe, siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Ini baik Gea Indrawari teman Pro 2. Enggak kerasa ini udah pukul 22 lewat 18 menit teman Pro 2. Dan kita masih punya sekitar 43 menit lagi teman Pro 2 ya kan di cerita penutup hari. So, buat kamu mungkin kali ini aja mau bacain dulu teman Pro 2 satu curhatan weh yang udah dikirim sama Karya di OS Sapa teman Pro 2. Karya bilang teman Pro 2 dia akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, tadi teman Pro 2 patah hati karena fansnya gitu kan di Piala Dunia 2026 akhirnya gagal masuk gitu teman Pro 2 ke perempat final ya pastinya. Ada Brazil nih, kok bisa sama ya Karya fans kita gitu. Tapi kalau misalnya Karya sendiri ini di bawah satu kaki apa dua kaki nih ya kan, apakah cuman Brazil atau ada satu lagi gitu Karya. Dan Karya ini nangis banget teman Pro 2, sangat menangis tadi pagi ya kan gara-gara Brazil kalah. Dan lebih gongnya itu adalah ketika Neymar mengumumkan kalau dia sudah tidak akan berpartisipasi lagi atau pensiun ya teman Pro 2 dari sepak bola internasional. Itu salah satu patah hati yang kayak susah untuk menerimanya, tapi di satu sisi kayak Neymar butuh istirahat gitu teman Pro 2 ya kan. Dan our God ya pastinya itu Karya juga gitu kan, Neymar adalah our God, greatest of all time ya, menurut kita ya teman Pro 2, dan bukan prince lagi gitu, king ya teman Pro 2. Karena akhir-akhirnya aja sering lihat, bukan akhir-akhir ini sih, ya 1-2 hari ini sering lihat postingan-postingan yang bilang Neymar adalah prince gitu kan, pangeran gitu. Kayak menurut Aji king sih, karena kayak the best player of all time sih menurut Aji sendiri teman Pro 2 gitu. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Nah buat kamu yang mau cerita juga boleh banget, kita masih punya sekitar 40 menit untuk kamu cerita. So langsung aja gabung di 0811 3820 9090. Ada satu koleksi alienated teman Pro 2 ini mungkin bisa menggambarkan kamu dan perasaan kamu ketika mendengar atau melihat Neymar

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. In case you didn't know, by Bre Young, teman Pro 2. Lagu yang sakit banget ya kalau didengerin teman Pro 2 artinya gitu kan. Dan ini udah 22 lewat 41 menit, teman Pro 2 masih bareng sama Haji. Dan setelah ini juga pastinya kamu akan masuk dalam rangkaian Just a Music, teman Pro 2. Dan dari pukul 23 sampai dengan tutup siaran di pukul 00 ya teman Pro 2. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada Aneth dengan Wish You Were Here.

0: rapinya. Menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bintang sepak bola kelas dunia. Memiliki nama lengkap Rafael Dias Belloli, lahir di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ia berasal dari wilayah yang juga melahirkan banyak legenda sepak bola dunia. Namun berbeda dengan para pendahulunya, perjalanan rapinya menuju puncak tidaklah mudah. Di awal karirnya, ia kerap diragukan karena postur tubuhnya yang relatif kecil. Bahkan, ia sempat berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Meski begitu, semangat dan keyakinannya membuat ia tetap bertahan dan terus berjuang. Karir profesionalnya dimulai ketika ia bergabung dengan klub Avaí pada tahun 2014 dan dipromosikan ke tim senior pada tahun 2015. Tak lama kemudian, pada Februari 2016, ia hijrah ke Eropa dan bergabung bersama Vitória de Guimarães di Portugal. Dari sana, karirnya terus berkembang. Ia bermain untuk Sporting CP, kemudian pindah ke Rennes di Prancis, Leeds United di Inggris, dan akhirnya bergabung dengan Barcelona di Spanyol, yang menjadi titik puncak karirnya. Bersama Barcelona, Rapinha menunjukkan performa luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, mampu bermain di kedua sisi sayap, maupun sebagai playmaker. Kontribusinya sangat besar dalam mencetak gol dan assist, serta membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Musim terbaiknya datang pada tahun 2024-2025. Pada musim tersebut, Rapinha menjadi salah satu top skor Liga Champions UEFA dengan total 13 gol dan 9 assist, menyamai rekor kontribusi gol dalam satu musim yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga, menjadikannya pemain Brasil pertama yang meraih penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 22 kontribusi gol di Liga Champions musim itu, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi elit Eropa. Dalam satu pertandingan penting, ia bahkan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar timnya. Di level klub sebelumnya, Rapinha juga menunjukkan konsistensi. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Leeds United pada musim 2021-2022, serta menjadi andalan lini serang Rangers pada musim 2019-2020. Di tim nasional Brasil, Rapinha mulai mendapat kepercayaan sejak tahun 2022. Pada penampilan awalnya, ia langsung menunjukkan kontribusi signifikan dengan mencetak gol dan assist. Ia turut tampil di Piala Dunia 2022 dan menjadi bagian penting dalam skuad utama tim. Kini, Rapinha telah berkembang menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten di klubnya. Perjalanan karir Rapinha menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri mampu membawa seseorang dari keterbatasan menuju puncak kesuksesan di panggung dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Selasa 7 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini selamat ratri di sepada, selamat pagi teman Pro 2 dan selamat hari Selasa ya. Semoga hari ini semua kegiatannya berjalan dengan lancar dan juga happy buat menjalaninya gitu ya. Amin. Dan ratri juga udah siapin lagu-lagu yang enak nih buat temenin kamu pagi ini. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan melanjutkan jazz music selama 1 jam ke depan dan dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Katolik. Lalu dilanjutkan dengan update yang menarik di segmen Spidey Choice of the Day di pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan selusuran bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 ada Pilek Pilih Lagu Kamu. Kemudian di jam 9 ada Spalding Spada Talking yang nanti Ratri akan menghadirkan satu narasumber yang inspiratif tentunya. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu

0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, ada yang enak nih.
2: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no. Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Immaculada Defragia, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 7 Juli 2026, kita berada dalam Pekan Biasa ke-14. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, syukur dan limpah terima kasih kami hatur kembali ke hadapan hadirat-Mu karena atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami pada pagi hari ini. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh-Mu untuk selalu dan senantiasa menyertai kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan ini boleh kami wujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 39. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjaannya. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjaannya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Melihat dan Tergerak Hati. Hari ini kita mendengar kisah yang sungguh manusiawi dan mendalam. Kita mendengar tentang Yakub yang bergulat seorang diri di malam hari. Dan kita melihat Yesus yang tersentuh hatinya melihat kerumunan orang yang lelah dan terlantar. Dua kisah ini, satu perjanjian lama dan satu dari perjanjian baru, yakni dari Injil Matius. Ternyata saling menyapa, saling memerangi, dan keduanya ingin menyapa kita hari ini. Dalam kehidupan nyata kita yang penuh perjuangan dan pencarian. Mari kita mulai dengan Yakub. Malam itu bukan malam yang biasa. Ia baru saja menyeberang seluruh keluarganya, seluruh miliknya, dan ia tinggal sendirian. Dan disitulah di tengah sunyi malam dan kesendirian itu, ia bergulat. Bukan hanya bergulat secara fisik, tetapi secara batin. Yakub bergulat dengan seseorang yang misterius, yang oleh tradisi kita kenali sebagai perwujudan ilahi. Ia bergulat hingga fajar menyingsing. Yakub tidak menyerah. Meski sendi pangkal pahanya terkelir, meski tubuhnya lemah, jiwanya tidak melepaskan. Ia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, disitulah maknanya keadaan dalam hidup kita pun kita harus berani bergulat dengan ketakutan kita, dengan masa lalu kita, dengan luka-luka yang belum sembuh, dengan doa-doa yang belum dijawab,
dengan iman yang terasa rapuh. Tapi seperti Yakub, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap bergantung kepada Tuhan, memeluknya dengan segenap harapan yang tersisa, dan berkata dalam hati, Tuhan, jangan Engkau pergi, berkatilah aku. Aku masih di sini, walau tertitah-titah. Dan Tuhan menjawab, tidak selalu dengan jawaban yang kita minta, tapi dengan kehadirannya yang mengubah. Yakub tidak keluar dari pergulatan itu tanpa luka. Ia pincang, tapi ia keluar dengan nama baru, yakni Israel, yang artinya bergumul dengan Allah dan menang. Kadang dalam hidup, berkat Tuhan justru datang dalam bentuk luka yang mengubah cara kita berjalan. Pincang itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda perjumpaan. Lalu kita mendengar Yesus dalam Injil hari ini. Ia melihat orang banyak yang lelah, yang bingung, seperti domba tanpa gembala. Dan hatinya tergerak, kata aslinya dalam Injil. Hal ini menunjukkan belas kasih yang begitu dalam, sampai ke isi perut. Bukan sekedar kasihan, tapi empati yang menguncang hati. Hati Yesus tidak tinggal diam saat melihat penderitaan. Yesus tidak hanya mengajar, tapi ia menyembuhkan. Ia hadir, ia menjamah, dan memanggil kita. Bukan hanya sebagai penuntun belas kasihnya, tetapi sebagai pekerja bagi tuannya. Mintalah kepada Tuan, tuayang agar mengirim pekerja, katanya. Ia sedang berbicara kepada kita. Dalam hidup ini, sering kita merasa seperti Yakub, sendirian di malam yang gelap, bergulat dengan beban dan rasa takut. Kadang kita merasa seperti orang banyak dalam Injil, lelah, bingung, haus akan arah dan penghiburan. Tetapi hari ini Tuhan datang kepada kita dalam dua cara. Sebagai Allah yang bersedia bergulat dengan kita dalam malam gelap. Dan sebagai gembala yang penuh belas kasih yang melihat kita dengan mata penuh cinta dan tidak menghakimi. Teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi, jangan takut untuk bergulat dengan Tuhan dalam doa. Dalam tangisan, dalam keheningan malam, jangan takut untuk membawa luka kita dan berkata, Tuhan, aku ingin berkat-Mu, walau aku tak mengerti semua ini. Dan juga jangan menutup hati dari sesama yang terlantar. Mungkin kitalah pekerja tuayang yang Yesus rindukan. Mungkin lewat tangan dan hati kita, belas kasih Tuhan bisa menjama dunia yang sedang terluka ini. Teman perdua yang dikasihi Tuhan, tidak ada fajar yang datang tanpa malam, dan tidak ada nama baru tanpa perjuangan yang sungguh. Semoga dalam setiap luka kita, dalam setiap langkah yang tertatih, kita tetap menjadi orang-orang yang berani bergumul dalam iman dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita, memberkati, dan memanggil kita untuk ikut bekerja bersamanya. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk setia bergulat dalam doa, meski lelah dan tak mengerti. Kuatkanlah kami dalam luka, tuntunlah langkah kami yang tertati-tati. Jadikanlah kami pekerja cintamu, yang setia berjalan bersamamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2 FM.
7: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 7 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama, teman Pro 2, petenis Italia Jannik Sinner berhasil melaju ke perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan petenis Jepang Shintaro Mochizuki. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mengendalikan permainan untuk mengamankan kemenangan. Hasil ini memperkuat status Sinner sebagai salah satu unggulan turnamen. Ia kini semakin dekat dengan target meraih gelar Wimbledon pertamanya setelah menunjukkan performa konsisten sejak awal kompetisi. Informasi selanjutnya, European Space Agency tengah mengembangkan Invictus, pesawat hipersonik yang dirancang mampu terbang hingga kecepatan Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Proyek ini menjadi bagian dari upaya Eropa untuk mengembangkan teknologi penerbangan masa depan yang lebih cepat dan efisien. Teknologi tersebut diharapkan dapat membuka peluang baru dalam transportasi dan penelitian kedirgantaraan. Invictus juga menjadi bukti meningkatnya investasi dan inovasi di bidang teknologi penerbangan berkecepatan tinggi. Informasi terakhir, aktor Arman Yazis dan aktris Corey membagikan pengalaman menantang selama proses syuting film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Salah satu tantangan terbesar adalah membangun suasana horor yang meyakinkan di lokasi syuting yang memiliki nuansa menyeramkan. Selain tuntutan emosional dalam memerankan karakter, para pemain juga harus beradaptasi dengan jadwal syuting yang padat dan berbagai adegan mendegangkan. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan atmosfer horor yang kuat bagi penonton. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
6: Sekian Info Pro 2 kali ini.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Perkiraan cuaca.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ratri mau kasih informasi tentang perkiraan cuaca di hari ini Selasa 7 Juli 2026 di beberapa kecamatan di Kota Kupang. Ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja dan juga Kota Lama ya teman Pro 2. Untuk hari ini didominasi oleh cuaca cerah nih teman Pro 2 dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di 44 sampai 72%. Jadi lumayan panas ya hari ini ya. Tapi buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas jangan lupa pakai sunscreen ya untuk menjaga kulit kamu supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Semoga hari ini semua kegiatan kamu berjalan dengan lancar dan mood kamu juga bagus ya, baik gitu. Karena pagi hari ini ditemenin sama Ratri dengan lagu-lagu untuk nemenin kegiatan kamu atau aktivitas kamu di hari ini. So, stay tune terus di Produce FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri tentunya. Ini dia, ada lagu-lagu untuk nemenin siap-siap kamu kerja dan juga ngampus kali ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman terbaik kamu masih di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2 sama Ratri di sini ya. Ada kabar menarik nih dari dunia musik dan juga sepak bola ya teman Pro 2. Ada penyanyi pop dunia Justin Bieber yang dikabarkan sedang dalam tahap negosiasi untuk tampil pada laga final FIFA World Cup 2026 final. Jika kesepakatan ini tercapai, Bieber akan menjadi bagian dari pertunjukan halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia. Dari laporan sejumlah media internasional yang menyebutkan bahwa FIFA ingin menghadirkan hiburan berskala global yang mirip dengan konsep halftime show di ajang olahraga besar Amerika Serikat. Nama Justin Bieber ini muncul sebagai salah satu kandidat utama karena popularitasnya yang mendunia dan basis penggemarnya yang sangat besar. Menariknya, jika jadi tampil nih ya, Bieber berpotensi berbagi panggung dengan sejumlah musisi papan atas yang juga dikaitkan dengan acara tersebut, termasuk Shakira, Madonna, hingga grup K-pop BTS. Namun hingga saat ini, baik dari pihak FIFA maupun manajemen Justin Bieber belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar tersebut. Final Piala Dunia 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli di New Jersey, Amerika Serikat. Jadi teman Pro 2, selain menantikan siapa nih yang bakal mengangkat trofi juara dunia, sepertinya pertunjukan di jeda pertandingan nanti juga layak nih untuk ditunggu ya teman Pro 2. Kalau Justin Bieber nih benar-benar tampil, lagu apa sih yang paling pengen kamu dengar di panggung final Piala Dunia?

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

Masih di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Produ. Ini Jakarta kembali menjadi sorotan dunia teknologi. Ada Association for Information System atau AIS yang menggelar Pacific Asia Conference on Information System atau PACIS 2026 yang berlangsung pada 4 hingga 8 Juli 2026. Konferensi ini menjadi salah satu ajang paling bergengsi di bidang sistem informasi dan teknologi digital di kawasan Asia Pasifik. Tahun ini mengusung tema Leapfrogging the Future with Artificial Intelligence. Tema tersebut juga menyoroti bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat membantu mempercepat inovasi, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. Para peneliti, akademisi, praktisi industri, hingga pembuat kebijakan dari berbagai negara juga berkumpul untuk berbagi ide dan solusi terkait perkembangan teknologi masa depan. Nah, menariknya Indonesia ini dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional ini. Kehadiran PACIS 2026 di Jakarta ini menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan perkembangan ekosistem digital nasional sekaligus memperkuat kolaborasi global di bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Nah, buat teman

berdua nih ya, perkembangan AI saat ini tuh memang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga industri kreatif juga semuanya mulai memanfaatkan teknologi ini. Karena itu, forum seperti PKIS 2026 ini menjadi penting untuk memastikan perkembangan teknologi ini tidak hanya semakin canggih, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dan Ratri juga masih mau menghadirkan informasi lainnya, tapi ada satu lagu dulu dari Dimas Senapati, Come Back to Me. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
3: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh dengar istilah mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel plastik yang ukurannya tuh sangat kecil dan kini sudah banyak ditemukan di lingkungan, mulai dari air, makanan, hingga udara yang kita hirup. Karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kini tengah menyiapkan standar nasional batas aman cemaran mikroplastik untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dan menurut Kepala BPOM, Taruna Ikrar, sehingga saat ini juga dunia belum memiliki standar resmi yang mengatur berapa banyak kandungan mikroplastik atau nanoplastik yang dianggap aman. Bahkan organisasi internasional seperti WHO dan Codex Alimentarius juga belum menetapkan batas tersebut. Karena itulah Indonesia berupaya menyusun acuan sendiri berdasarkan penelitian dan bukti ilmiah yang tersedia. BPOM akan melibatkan laboratorium dan para peneliti untuk mengkaji berbagai hasil riset internasional. Beberapa penelitian memang harus menunjukkan adanya potensi dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia, meskipun para ilmuwan juga masih terus meneliti bagaimana partikel-partikel kecil ini dapat masuk dan mempengaruhi tubuh manusia. Dan langkah ini diharapkan bisa memperkuat pengawasan keamanan pangan dan produk yang dikonsumsi masyarakat. Jadi teman Pro 2, selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita juga bisa mulai lebih peduli terhadap lingkungan. Karena semakin sedikit sampah plastik yang dihasilkan, semakin kecil pula risiko mikroplastik mencemari kehidupan kita di masa depan.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
8: Pro 2 FM.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, Ibu, senangnya. Akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi, Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh.

0: mau kerja apa kamu di sana?
1: Iya nak, ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup ibu dan bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
0: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih nak, jangan begitu.
1: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami nak. Mana bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi bapak dan ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
0: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, nak?
1: Sudahlah bu, itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja, biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: Pak, ini sudah waktunya istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari.

0: hari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
1: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: sudah selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.